0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Judul wisdom saat ini adalah biarlah hatimu melekat kepada Allah. Sahabat, sebagai orang Kristen, kepada siapa hati Anda melekat? Kepada orang tua Anda, kekasih Anda, suami atau istri Anda, kepada gereja Anda, atau kepada Allah? Sahabat, mari kita belajar melekat kepada Allah, supaya Anda pun dibebaskan dan diluputkan dari segala masalah yang dihadapi, karena Allah menyertai dan berkenan kepadamu. Pada bagian akhir dari firman Tuhan yang ditulis di kitab Mazmur pasal 91, ada 7 hal yang El Shaddai katakan untuk orang yang hatinya melekat kepadanya. Itu kata firman Tuhan. Pertama, Allah berkata, aku akan membebaskan mereka. Nah sahabat, itu luar biasa bukan? Dialah Allah yang lebih dari cukup. Dia adalah Allah yang El Shaddai. Dalam hal membebaskan kita, ia memegang perkataannya terhadap Abraham dan membebaskan Israel. Dan sekaligus saat ini dia masih bekerja untuk membebaskan Anda dari permasalahan yang mungkin terlalu sulit bagi Anda untuk dibebaskan dan dilepaskan karena keterikatan Anda. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab ia mengenal namaku, maka Allah itu akan meluputkannya. Sahabat itu, selamat beraktivitas dan melekatlah kepadanya. Saya percaya Anda dibebaskan dari masalah yang membelenggu Anda, dan Tuhan memberkati Anda dalam aktivitas Anda hari ini. Sampai jumpa.
1: Saya Pendeta Hosea Edidiono untuk 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Tentunya sahabat-sahabat juga sudah merasakan kehangatan dari mentari pagi ini. Nah, sahabat sekalian, mentari pagi yang sudah menghangatkan kita ini adalah bukti dari penyertaannya. Berkat adalah buah kebaikannya. Nafas hidup adalah bukti kasih setianya. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Morning blessing menemani sahabat semuanya hari ini hingga pukul 9 nanti. Wow, selamat pagi semuanya yang sudah siap di tempat tugas atau yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas ya. Pagi ini adalah gambaran bahwa Allah itu setia dan fajar ibarat pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Mari sahabat sekalian, sambutlah pagi dengan ucapan syukur dan penuh semangat menjalani hari ini. Yuk, bersama-sama Morning Blessing dari saat ini hingga pukul 9 nanti hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Wow, tak terasa nih ya sahabat sekalian ya. Dimanapun sahabat berada, yang sudah kembali lagi beraktivitas, ada yang sudah buka warung, buka lapak dengan kegiatannya masing-masing, atau ada yang saat ini masih melanjutkan pekerjaan rumah karena pekerjaan rumah tidak pernah ada selesainya ya. Selamat pagi. Mari sahabat semuanya, kita ciptakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini ya. Selamat beraktivitas, sukacita tentunya membuat wajah berseri, masalah melatih kita menjadi kuat, kegagalan membuat kita rendah hati, Tuhan Yesus membuat kita berharga dan lebih berarti. Good morning, selamat pagi, sugeng enjang semuanya yang lagi bergabung bersama Itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Atau yang jauh di mata, dekat di hati, bisa lewat aplikasi Play Store ya, silakan dibuka, atau lewat Itus FM Streaming. Nah, pagi-pagi yang membuat sahabat bahagia tentunya bersama dengan keluarga, dan pagi hari ini Morning Blessing akan menemani sahabat semuanya hari ini. Selamat mengikuti serangkaian acara dari pagi hingga siang, sore, malam nanti ya. Morning Blessing tetap di 96.5 FM Itus sahabat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo Mas, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Morning blessing, morning is a wonderful blessing. Ya, masih di morning blessing hari ini ya. Perjalanan dari rumah sampai ke tempat tugas cukup padat nih ya. Ya, sahabat sekalian, tentunya sahabat bisa mengatur waktu, memanage waktunya kapan harus segera berangkat ke tempat tugas. Nah, tapi tiba-tiba di jalan kita nggak tahu nih ya, panjang sekali dengan kendaraan yang begitu padat. Mungkin juga ada sesuatu yang, ada kendaraan yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena mogok, bisa juga. Kemudian juga ada di dalam perempatan, di pertigaan, di ujung ada kendaraan yang berhenti. Nah, itu yang sangat membuat mengganggu kelancaran di perjalanan. Semoga saja sahabat dilancarkan dari

rumah sampai ke tempat tugas ya. Bersyukur. Ya, kalau kita mengatakan selalu bersyukur, karena bersyukur itu adalah cara terbaik ya untuk menjaga hati kita itu tetap tenang, kemudian juga menghargai hal-hal kecil, melihat hidup dengan lebih positif. Perjalanan dari rumah, ya sahabat bisa mengatur, meskipun harus bangun pagi, bersyukur ya perjalanan dari rumah ke tempat tugas dilancarkan. Meskipun padat sekali tetap bersyukur ya, karena bisa bersyukur ini bisa mengurangi rasa cemas dan juga kelelahan mental. Membantu sahabat untuk fokus nih apa yang sudah dimiliki bukan yang belum didapat ya. Nah, membuat sahabat juga lebih mudah menghargai kebaikan orang lain. Yes, semuanya untuk sahabat semuanya di Morning Blessing hari ini. Jumat sudah masuk 9 Oktober 2026.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakum. Eyang Kakum barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ya, sepertinya ada beberapa wilayah yang malam, tadi malam diguyur oleh hujan, kemarin juga wilayah Mogas diguyur hujan juga, gantian kayaknya ya. Semoga saja turun hujan sudah mulai yang boleh kita rasakan kesejukan, kesegaran ya. Bersyukur karena adalah cara terbaik agar kita merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Ya, sahabat sekalian, morning blessing. Hari ini semangat selalu untuk melakukan segala aktivitasnya, tetap menjalankan kegiatan yang positif, dan masih adanya banyak polusi, demikian juga yang masih merebak ya, influenza. Pokoknya tetap menggunakan masker saat sahabat beraktivitas, terlebih sahabat saat berkendara roda dua ya. Kalau kondisi sahabat sedikit kurang baik, mungkin sahabat juga tetap menggunakan masker sehingga tidak menularkan kepada orang lain atau yang ada di sekitarnya. Mari sahabat sekalian, kebahagiaan selalu ada karena sahabat sudah memprogram untuk hari ini beraktivitas dan bekerja dengan jujur, positif. Dan jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Semua yang ada di tempat

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi semangat baru, hari yang baru, hari ini mendekati akhir pekan ya, 9 Oktober. Ya, hari Jumat, ini banyak sekali tadi ada sahabat-sahabat yang berolahraga, ada di kantor-kantor, kemudian di toko pun yang juga mengikuti Jumat olahraga. Wah, gimana sahabat semuanya sudah olahraga? Ini para opa oma yang juga mengikuti kegiatan sahabat itu siang lainnya meski di rumah tapi tetap berolahraga. Yuk, hari ini sahabat sekalian kita jumpa lagi di Inspiration of Edison dalam Mind Management. Menemani sahabat semuanya dari saat ini hingga pukul 10 nanti.

Ya, sahabat sekalian, kembali lagi menemani sahabat semuanya dalam Mind Management. Ya, setiap hari Jumat ya, jangan lupa pukul 9 hingga pukul 10. Nah, sahabat Tiktus, kesibukan sehari-hari itu sering membuat seseorang menjalani banyak hal secara otomatis. Bangun pagi, mengecek ponsel, bekerja, berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain, hingga kembali tidur dapat berlangsung tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang dirasakan. Nah, di tengah rutinitas tersebut, mindfulness hadir sebagai cara untuk memperlambat sejenak dan kembali memperhatikan momen yang sedang dijalani. Nah, dilansir dari PubMed, intervensi berbasis mindfulness berkaitan dengan penurunan tingkat stres yang dirasakan pada orang dewasa non klinis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktek mindfulness dapat memberikan manfaat dalam membantu seseorang menghadapi tekanan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memberikan perhatian pada pengalaman saat ini secara sadar dan tanpa menghakimi. Prakteknya dapat dilakukan melalui meditasi, merenung nih ya, tetapi juga bisa diterapkan ketika makan, berjalan, bekerja, belajar, atau berbicara dengan orang lain. Dengan memusatkan perhatian pada apa yang sedang dilakukan, seseorang dapat mengurangi kecenderungan untuk terus memikirkan masa lalu atau mencemaskan hal yang belum terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mindfulness dapat menjadi salah satu pendekatan ya untuk menghadapi tekanan sehari-hari. Dengan lebih sadar terhadap kondisi diri, seseorang memiliki kesempatan untuk merespon situasi dengan lebih tenang, bukan sekedar bereaksi secara spontan. Nah, mengapa mindfulness makin relevan bagi masyarakat urban?

Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bejo, Ma, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Ma, Bejo kelolotan plastik, Ma.
1: Oh, alah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Ma, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Ma, ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik, yo, Ma.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Ya, saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 9 lebih 31 menit. Kembali lagi ya sama semuanya berbagi dalam mind management hari ini. Yang saya bagikan adalah hidup di tengah kesibukan, mengapa mindfulness penting untuk menjaga kebahagiaan, yang diambilkan dari femila.com, ditulis oleh Devita Adya. Nah, sekarang sahabat itu, mengapa mindfulness makin relevan bagi masyarakat urban? Nah, kehidupan urban identik dengan ritme yang cepat. Pekerjaan, perjalanan, komunikasi digital, tanggung jawab keluarga, hingga berbagai tuntutan sosial dapat memenuhi hampir seluruh waktu dalam sehari. Ketika semua aktivitas berjalan bersamaan, perhatian pun sudah mudah terbagi. Seseorang mungkin sedang bekerja sambil memikirkan pesan yang belum dibalas atau agenda berikutnya. Mindfulness menawarkan pendekatan yang lebih sederhana, yaitu mengembalikan perhatian pada apa yang sedang dilakukan, misalnya saat bekerja. Ya, seseorang dapat mencoba fokus pada satu tugas tanpa terus berpindah ke notifikasi lain. Saat makan, ya, perhatian dapat diarahkan pada rasa, aroma, tekstur makanan, bukan hanya pada layar ponsel. Nah, kebiasaan tersebut bukan berarti harus menghilangkan kesibukan atau menghindari teknologi. Justru, mindfulness ini membantu seseorang menjadi lebih sadar terhadap cara menggunakan waktu dan perhatian. Program berbasis mindfulness pada orang dewasa di lingkungan non-klinis ini dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek kesehatan mental dan kesejahteraan. Meski hasilnya tidak selalu sama ya pada setiap kondisi. Nah, dengan demikian, mindfulness ini dapat menjadi ruang kecil untuk berhenti sejenak di tengah rutinitas. Bukan untuk melarikan diri dari kesibukan, melainkan agar seseorang dapat menjalaninya dengan kesadaran yang lebih baik.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The biggest

0: juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Masih bersama Eri di Mind Management hari ini ya. Yuk lanjut lagi sahabat semuanya. Ya, tadi sudah kita bahas bersama mengapa mindfulness makin relevan bagi masyarakat urban. Nah, sekarang cara sederhana melatih mindfulness setiap hari. Nah, memulai mindfulness tidak harus dilakukan dengan perubahan besar ya. Justru nih kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi langkah awal untuk lebih sadar terhadap keseharian. Salah satunya adalah mengambil beberapa menit tanpa membuka ponsel setelah bangun. Bisa nggak? Gunakan waktu tersebut untuk memperhatikan nafas, kondisi tubuh sebelum memulai aktivitas. Nah, cara lain ya bisa menerapkan mindful eating. Saat makan, coba letakkan ponsel dan nikmati makanan tanpa terburu-buru. Perhatikan rasa, aroma, tekstur, serta rasa kenyang yang muncul. Nah, kebiasaan sederhana ini dapat membuat aktivitas makan menjadi lebih penuh perhatian. Mindfulness juga dapat dilakukan saat berjalan. Ya, alih-alih terus memikirkan pekerjaan atau agenda berikutnya, perhatikan langkah kaki, suara di sekitar, dan udara yang terasa di kulit. Ketika pikiran mulai menyerang, cukup kembalikan perhatian secara perlahan. Nah, tidak perlu memaksakan diri untuk selalu tenang atau mengosongkan pikiran. Pikiran yang beralih merupakan hal yang wajar. Tujuannya adalah menyadarinya, kemudian membawa perhatian kembali ke saat itu. Dan pada akhirnya, mindfulness bukan tentang menciptakan kehidupan yang bebas masalah. Nah, praktek ini lebih kepada membangun kebiasaan untuk hadir dan menyadari pengalaman yang sedang dijalani, termasuk ketika hari terasa sibuk.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dulu ketika populasi dunia belum mencapai 250 juta jiwa, hanya sepersekian dari populasi sekarang, sang Nabi Yesaya menulis, "Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekal ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri." Yesaya pasal 5 ayat 8. Entah bagaimana perasaan sang Nabi sekarang ini ketika gedung-gedung pencakar langit melubangi cakrawala hampir di setiap kota besar di bumi. Namun salah satu kontradiksi ironis dari zaman kita adalah bahwa sekarang ini lebih banyak orang yang hidup daripada yang mati sejak penciptaan. Dan lebih lanjut, orang yang kesepian juga lebih banyak daripada yang sudah-sudah. Aneh bukan? Saudara mungkin berpikir, dengan lebih banyak manusia, seharusnya keterasingan dan kesepian akan lebih jarang. Tetapi nyatanya, tidaklah demikian. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap penyakit hubungan manusia yang kita sebut kesepian ini. Bubarnya unit keluarga, mobilitas keluarga-keluarga yang pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam jumlah yang belum ada presidennya. Retaknya hubungan-hubungan manusia ketika orang-orang yang pernah dilukai oleh yang lain menarik diri dan bukan mengulurkan tangan kepada satu sama lain. Hasilnya adalah keterasingan, keterpisahan, dan ujung-ujungnya kesepian. Kesepian yang meremukkan hati, yang menjadikan orang yang bersangkutan mempertanyakan keberadaannya dan alasannya untuk menempati dua kaki persegi ruang di planet bumi. Cepat atau lambat, setiap orang menghadapi pergumulan dengan kesepian. Dan bagaimana saudara menghadapinya dan apa yang saudara perbuat dengannya bisa menghancurkan saudara atau justru mendewasakan saudara. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kesepian? Banyak. Pertama, kesepian bisa memberi saudara kesadaran akan hadirat Allah yang sedianya mungkin tak akan saudara temukan dalam hiruk-pikuk kehidupan. Banyak orang telah menemukan hadirat Allah selama jam-jam kesepian. Musa mengenal kesepian ketika mengembalakan domba di padang gurun Negeb. Daud mengenal kesepian yang berbahaya ketika ia menghabiskan 7 tahun yang panjang di area padang gurun dekat En-Gedi. Ketika ia melarikan diri dari para tentara Raja Saul, Yesus mengenal kesepian ketika ia berdoa di Taman Getsemani dan menyaksikan para pengikut kepercayaannya tertidur satu persatu. "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Demikian Yesus menegur Petrus. Matius pasal 26 ayat 40. Tidak seorang pun dengan antusias menanti-nantikan kesempatan bertempur dengan kesepian. Tetapi ketika saudara mengalaminya, sahabat, saudara akan menemukan ternyata Allah hadir dan bahwa anaknya sekali-kali tidak akan membiarkan Anda dan sekali-kali tidak akan meninggalkan Anda. Ibrani pasal 13 ayat 5. Kontribusi kedua yang bisa diberikan oleh kesepian adalah membantu Anda menemukan diri sendiri yang tentunya mungkin mengejutkan. Namun kesepian bisa memberikan waktu bagi Anda untuk mengembangkan sebagian hobi atau minat Anda. Kesepian bisa memberi Anda waktu untuk menjadi seorang murid firman dan membaca buku-buku yang sudah lama ingin Anda baca. Kontribusi ketiga yang bisa kesepian berikan bagi hidup Anda adalah memaksa Anda menjembatani laut kesepian yang memisahkan dengan membentuk persahabatan-persahabatan dengan sesama orang kesepian yang memerlukan kebersamaan. Sebagaimana Anda sendiri memerlukan kebersamaan dengan mereka. Kalau saudara umat Kristiani, saudara tidaklah terisolasi dan sendirian. Saudara adalah kepunyaan keluarga Allah yang berarti kita bersaudara secara vital berhubungan dengan satu sama lain melalui Yesus Kristus. Kita adalah persekutuan orang percaya, bagian dari suatu kumpulan besar pria wanita dari segala latar belakang kehidupan, dari segala negara di muka planet bumi ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Demikian penulis kitab Ibrani menulis, Kristuslah yang mempersatukan kumpulan murid yang pertama, dan Dia jugalah yang mengikat hidup kita bersama dalam persekutuan yang tidak memberikan tempat bagi kesepian dan keterisolasian. Sebagai penutup, janganlah bergelimang dalam kesepian dan keputusasaan. Bergeraklah menuju pusatnya, dan semakin saudara dekat dengan Yesus Kristus, semakin saudara menemukan diri dekat dengan kumpulan pria wanita yang juga sedang mencari persekutuan seperti Anda sendiri. Kesepian adalah suatu tragedi sosial yang tidak perlu menjebak orang-orang yang mengikuti jejak Yesus hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ikhtus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat sekalian, jumpa lagi di Info Jelang Siang edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Sahabat sekalian, informasi untuk siang hari ini diawali dengan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Sama sekalian, untuk dolar Amerika jual 17.908, beli 17.888. Dolar Singapura jual 14.001.85 dan beli 13.966.27. Untuk Euro Eropa jual 20.120.30 dan beli 20.057.80. Dolar Australia jual 12.508.02 dan beli 12.453.62. Untuk dolar Kanada jual 12.612.31 dan beli 12.574.15. Pound sterling Inggris jual 23.726.77 dan beli 23.667.60. Sedangkan dolar Hong Kong jual 2.282.31 dan beli 2.279.01. Sedangkan yen Jepang jual 111.48 dan beli 113.14. Selanjutnya inilah informasi lainnya yang kami bagikan ke ruangan Anda untuk hari ini. Dari Banyumas, pelayanan kesehatan gratis melalui program UHC di Kabupaten Banyumas diminta tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran. Aliansi Musyawarah Masyarakat Banyumas Murba menilai layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan tidak seharusnya tersisih oleh program lain termasuk transportasi umum. Perwakilan Aliansi Murba Budi Tartanto mengatakan terhentinya pelayanan UHC sejak 1 Oktober 2026 telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, terutama pasien yang membutuhkan perawatan rutin seperti cuci darah. Ketidakjelasan informasi mengenai layanan UHC sejak akhir September hingga awal Oktober membuat masyarakat resah. Sejumlah pasien khawatir tidak bisa melanjutkan pengobatan di rumah sakit, sementara sebagian lainnya menghadapi tagihan biaya perawatan yang meningkat. Beliau mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program sebelumnya disebut sebagai prioritas sektor kesehatan. Budi menjelaskan keterbatasan anggaran semestinya tidak menjadi alasan untuk mengurangi layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama jika program lain tetap memperoleh pembiayaan. Baik, sama sekian informasi dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Kerja keras warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Semarang dalam mengikuti berbagai kegiatan pembinaan kemandirian membuahkan hasil. Sebanyak 50 warga binaan menerima premi sebagai bentuk apresiasi sekaligus pemenuhan hak atas keterlibatan mereka dalam kegiatan kerja produktif. Pemberian premi tersebut diberikan kepada warga binaan yang terlibat dalam 17 unit kegiatan di Lapas Semarang. Berbagai kegiatan itu menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan sekaligus pengalaman kerja sebagai bekal setelah menyelesaikan masa pidana. Dalam pelaksanaannya, premi diberikan dalam bentuk tunai sebesar 10% dari hasil penjualan. Sebagian lainnya disimpan sebagai tabungan warga binaan. Salah satu unit kegiatan yang memberikan premi dengan nilai tertinggi berasal dari unit bakery. Hal itu menunjukkan produktivitas sekaligus potensi kegiatan bakery sebagai salah satu program pembinaan kemandirian yang mampu menghasilkan nilai ekonomi. Kalapas Semarang mengatakan pemberian premi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras, kedisiplinan dan tanggung jawab warga binaan selama mengikuti kegiatan pembinaan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Kembali lagi di info jelang siang hari ini, berikut kami sampaikan ke ruang Anda. Dari Pemalang, sumber suaramerdeka.com. Penanganan kasus perundungan di SD 1 Kebon Dalem, Kabupaten Pemalang yang berujung pada meninggalnya seorang murid berinisial MH memasuki tahap lanjutan. Dua anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tersebut akan menjalani penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang selama 6 bulan. Informasi ini disampaikan dalam konferensi pers di Polres Pemalang pada Kamis 8 Oktober. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Bapas Kelas 2 Pekalongan Anggono Bekti menjelaskan bahwa penempatan kedua anak tersebut telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pembahasan bersama yang melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dijelaskan proses pengambilan keputusan tersebut mengacu pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang SPPA. Bapas Kelas 2 Pekalongan sebelumnya telah mendampingi kedua anak yang berhadapan dengan hukum ABH sejak tahap penyidikan hingga proses penentuan langkah penanganan. Sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan, Bapas juga menyusun penelitian kemasyarakatan Litmas yang membuat rekomendasi berdasarkan kepentingan dan masa depan kuat kedua anak tersebut.

Sahabat sekalian, kita akan menilik perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah Jumat 9 Oktober. Menurut informasi dari BMKG, bisa menjadi acuan maupun panduan bagi sahabat itus yang memulai kembali. Dikutip dari situs resminya, sebagian besar wilayah Jawa Tengah sebagian masih cerah namun mulai ada potensi diguyur hujan ringan. Di Kota Semarang, cuaca diperkirakan dominan cerah serta mulai ada potensi hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 58 hingga 96%. Cuaca di wilayah ini dominan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu 24 hingga 35 derajat Celcius serta kelembapan 49 hingga 88%. Angin bertiup dari timur laut ke utara menuju barat daya dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Bergeser ke Gunung Merapi, Boyolali, Magelang, diperkirakan berawan serta ada potensi diguyur hujan ringan. Kelembapan tinggi mencapai 55 hingga 98%. Sementara wilayah Pantura Jawa Tengah, Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara di kawasan ini berada di rentang 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 47 hingga 91%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju selatan berkecepatan 3 hingga 10 km per jam. Kemudian kita menuju ke Cilacap, Purbalingga. Cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

0: Bu, Bu, Ibu di mana?
1: Ada apa toh, Pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
0: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
1: Koleksi tanaman Bapak memang Ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
0: Wah, Ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak? Kalau Bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
1: Loh Pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
0: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
0: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Ya, masih menemani sahabat semuanya siang hari ini. Kak, di dalam sih seger banget ya, adem gitu ya. Tapi kalau di luar apakah juga sudah mulai panas? Karena di wilayah timur semalam sempat diguyur oleh hujan. Yuk kita nikmati saja panas hujan, tetap kembali untuk melakukan segala aktivitasnya. Happy Family dalam info dapur hari ini, sahabat semuanya, saya akan membagikan resep yang kita akan mencobanya di rumah masing-masing ya. Resep teh segar, pas banget diminum saat cuaca panas. Siapa nih yang suka teh, minum teh? Nah, racikan es teh manis ya, paling pas dinikmati saat musim panas. Sekarang masih termasuk musim panas ya. Nah, sahabat bisa mencoba racikan es teh dengan tambahan lemon hingga bunga telang. Ya, kita siapkan saja es teh di rumah, lebih enak, bersih ya. Tidak perlu mengeluarkan uang. Ya, perlu sih membuat es teh, harus beli tehnya, harus merebus dulu dan menggunakan gas ya. Tapi kan enak di rumah gitu ya. Nanti saya akan juga mencoba untuk membuat es teh segar ya, yang akan saya minum nanti. Tapi kita coba dulu, ini harus mencari juga bahan-bahannya ya. Baik, sama sekalian kita nikmati dulu ya. Yuswa Febrianto akan membuka perjumpaan kita.

Di luar panas gak sih? Baik, sama sekalian lanjut lagi ya. Selain air putih, minum es teh manis saat musim panas memang sangat menyegarkan dahaga ya. Sahabat bisa meracik es teh manis dengan tambahan buah yang segar seperti leci atau lemon. Nah, tidak hanya menggunakan campuran buah, tapi es teh juga bisa diracik menggunakan bunga telang. Kalau belum punya bunga telang, ya cari bibitnya dulu ditanam di depan rumah ya. Nah, tambahan bunga ini akan memberikan warna biru cantik yang menarik perhatian. Baik, saya akan bagikan resep es teh yang segar untuk musim panas. Nah, berikut ini es teh lemon. Es teh lemon tidak kalah populer ya yang dinikmati sahabat-sahabat semuanya. Ada yang sudah membuat di rumah, enak banget nih ya. Nah, sahabat bisa membuat racikan es teh ini dengan tambahan lemon yang segar. Nah, siapkan bahan-bahannya 2 kantong teh hitam. Nah, ini tehnya sesuai dengan selera sahabat-sahabat semuanya ya. 500 ml air panas, 2 buah jeruk lemon, 10 helai daun mint, 4 sendok teh madu, 4 sendok makan ini ya, dan es batu. Seduh teh hitam dengan air panas hingga larut dan diamkan hingga dingin. Peras air dari 1 buah lemon, iris tipis sisa 1 buah lemon lainnya. Tuangkan air jeruk lemon di 2 gelas saji. Masukkan irisan lemon dan daun mint. Tuangi madu dan air teh hitam. Beri es batu, lalu sajikan. Dingin. Gak perlu beli di luar ya. Ya kan banyak di luar itu yang harganya wow kayak sekian begitu ya. Bahkan mungkin sekarang naik 1000 karena plastik, harga plastik naik. Nah, sekarang resep es teh leci. Es teh leci manis yang enak lainnya bisa ditambahkan dengan leci kalengan ya. Rasa manis dari buah ini semakin membuat racikannya terasa nikmat. Siapkan 2 kantong teh hitam, 500 ml air panas, 8 buah leci kalengan. Ya, tiriskan 4 sendok makan madu dan es batu. Seduh kantong teh, nah seduh teh ini ya biasanya kalau sahabat mengatakan itu teh tubruk gitu ya, saring lah ya, dengan kemudian setelah menjadi tehnya sudah jadi hingga menjadi air teh yang pekat, lalu dinginkan. Siapkan 2 gelas saji masing-masing dengan 2 buah leci. Tumbuk-tumbuk dengan sendok hingga agak memar. Tuangkan air teh, madu, dan beri es batu. Taruh masing-masing 2 buah leci kalengan di atasnya, sajikan di waktu dingin. Wah, seger banget ya. Oke, ada lagi selain teh leci. Nah, sahabat sekalian, tadi ada yang sudah membuat es teh bunga telang. Nah, bukan menggunakan daun teh biasa, racikan es teh ini menggunakan paduan bunga telang. Racikan teh ini menghasilkan warna biru yang terang dan cantik, rasanya manis, bisa berasal dari madu yang legit ya. 8 buah bunga telang kering, 200 ml air panas, 500 ml susu dingin, 4 sendok makan madu dan es batu. Cara buatnya, taruh bunga telang dalam gelas. Tuangi air panas dan diamkan hingga larut dan menjadi larutan yang pekat, lalu buang bunganya. Tuangkan larutan bunga telang dalam 2 gelas saji, beri madu, tuangi susu dingin, tambahkan es batu dan sajikan dikala dingin. Enak, adem. Oke, bersama dengan Yosef Hermanto, Bertumbuh Dalam Kasih, dan juga ada Dodi dan Hani Latuhari yang kembali menyapa siang hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Ya, setelah membuat es teh dari bunga telang, campur dengan leci. Nah, sekarang saya akan mengajak sahabat semuanya membuat sambal tumpang. Ya, sambal tumpang bercita rasa lezat ini terbuat dari tempe. Nah, sudah beli tempe? Buat aja sambal tumpang. Ini penyajiannya sedikit berkuah, biasanya dinikmati bersama dengan pecel ataupun bubur. Yuk, simak ya resepnya. Nah, sambal tumpang atau ada yang mengenalnya dengan letok, berbahan dasar tempe busuk. Tempe semangit ya, bukan busuk. Yang dibumbui dengan cabai, kencur, serai, daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih. Nah, karakteristiknya ini berkuah agak encer dengan warna kuning pucat. Nah, penyajian sambal tumpang paling cocok bersama dengan seporsi nasi pecel khas Kediri, Jawa Timur. Nah, sahabat itu bisa menyajikan sambal tumpang bersama bubur khas. Mana nih ya? Oke deh ya. Oke, kita buat resepnya. Siapkan 6 potong tempe bungkus, 4 potong tempe semangit, tahu ya tempe semangit ya. Kemudian 4 potong tahu putih, 100 gram kerupuk kulit, 1 batang serai, 5 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, 500 cc santan kental, 2 sendok teh gula pasir, dan bumbunya nih. 5 siung bawang merah direbus, 5 siung bawang putih direbus juga. Lalu 250 gram cabai merah atau cabai rawit rebus. Nah, ini sahabat bisa cek dulu nih ya sesuai dengan selera, mau yang pedas atau tidak. Nah, karena ini kayaknya cabai masih cukup tinggi harganya ya, tapi dicoba aja deh ya. Kemudian 1 sendok makan ebi. Nah, yuk kita buat masaknya. Taruh tempe, tempe semangit, tahu, kerupuk kulit dalam panci. Beri air secukupnya. Lalu rebus hingga lunak, angkat dan tiriskan. Rebus bawang merah, bawang putih dan cabai merah hingga empuk. Angkat dan tiriskan. Haluskan bumbu bersama dengan ebi, kencur, garam, gula. Tumbu agak halus tempe dan tempe semangit tadi ya, bukan tempe busuk ya, tempe semangit ya. Rebus santan bersama bumbu halus daun jeruk, daun salam, lengkuas. Tambahkan tempe halus, tahu dan krecek. Didihkan hingga agak kental lalu angkat. Sajikan sambal ini dengan aneka sayuran rebus sesuai selera. Perlu dicoba lagi nih ya, sambal tumpang. Atau letok orang menyebutnya ya. Ada yang lagi ada yang tahu juga dengan sambal tumpang ini, mungkin dengan versi yang berbeda ya. Ini aduh enak kalau ada sawinya, bayamnya, kacangnya, enak banget ya. Oke, selamat mencobanya. Dan kembali lagi sudah saya siapkan juga Julita Manik dengan Gabriela Karaumai yang akan menemani sahabat semuanya siang hari ini sambil menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang. Juga mungkin sahabat lagi mencatat besok makan apa dan harus mencatatnya belanja apa saja. Oke. Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
2: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
1: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
2: Lah, Oma sudah pakai Ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
1: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya Oma. Dadah Oma, selamat jalan-jalan.
3: Popok celana Ideal, tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sama sekalian, kita akan segera ikuti firman untuk Anda siang hari bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Selamat mendengarkan.

Shalom sahabat Iktus yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini dimanapun kalian berada. Senang sekali di siang hari ini kami boleh menemani sahabat Iktus kalian dalam program Firman untuk Anda, yang hari ini dilayani oleh kami mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Perkenalkan, ada saya Juliana De Carvalho di sini sebagai pembawa acara. Di sini juga ada Saudara Bagas sebagai pemain musik. Dan nanti kita akan diberkati lewat renungan yang akan disampaikan oleh Saudara Henrikus Misa. Kiranya waktu yang singkat ini menjadi waktu untuk kita berhenti sejenak, untuk kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami, mengucap syukur di siang hari ini, kami boleh mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji-Mu. Biarlah setiap pujian dan firman yang akan disampaikan pada saat ini dapat menembus, memberkati setiap sahabat Iktus yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami kepada-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian yang sungguh memberkati setiap kita hari ini. Dalam Yesus, kita percaya bahwa kekuatan di hidup kita, kita dapat di dalam Yesus. Kita percaya Dia tak pernah tinggalkan kita, setia menopang kita. Mari kita berseru dan berharap.

sahabat Iktus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya sekedar mendengar saja. Mari kita membuka hati kita untuk dapat dengan sungguh-sungguh merenungkan firman ini, untuk kita menjadi seperti yang Tuhan ingini. Kita akan mengantar firman Tuhan kita pada siang hari ini. Mari kita mengangkat satu lagu, Ku Ada. Kita mengangkat dengan kesungguhan hati kita. Kita percaya bahwa kita ada sebab anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan.

Ya baik, salam. Terima kasih untuk atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang begitu sungguh luar biasa, begitu sungguh amat baik. Dan sekarang kami akan bersama-sama ya Tuhan untuk datang mau belajar, mau merenungkan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang mendengar, yang menyaksikan melalui siaran itu ya Tuhan bisa menjadi berkat buat mereka. Dan mereka bisa ini terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan bisa menjadi ini berdampak bagi kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mempersiapkan setiap ini ibadah kami ini Tuhan agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan kita yang diambil dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ya, saya akan membacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ya. Judul ini firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara semuanya. Datang apa adanya diterima oleh Tuhan. Ya, datang apa adanya diterima oleh Tuhan. Jadi melalui dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, pernah atau tidak ya kita merasa harus selalu terlihat baik di depan orang lain ya, padahal sebenarnya keadaan hati saya dengan Bapak Ibu Saudara mungkin tidak baik-baik saja. Mungkin di media sosial teman-teman mungkin terlihat bahagia, mungkin menggugah foto bersama dengan teman-teman ya, terlihat senyum dan menunjukkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Namun ketika kita sendirian Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak hal yang saya dengan Bapak Ibu Saudara mungkin sedang memikirkan ya, mungkin kita sedang memikirkan masalah keluarga, mungkin ada tekanan kuliah, mungkin ada kegagalan yang kita lewati, dan mungkin juga ada hubungan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ya, banyak pergumulan-pergumulan pribadi yang mungkin saya dengan Bapak Ibu Saudara mungkin kita tidak berani menceritakan ini kepada orang lain atau mungkin kepada siapapun ya. Kadang-kadang kita merasa

0: merasa bahwa kita harus memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum datang kepada Tuhan. Ya, banyak orang yang berpikiran seperti begitu. Ya, nanti kalau saya sudah lebih baik baru saya sungguh-sungguh berdoa. Nanti kalau saya sudah melakukan ini hal yang baik baru saya melayani Tuhan. Akibatnya apa? Kita justru semakin menjauh ketika sedang membutuhkan Tuhan. Ya, padahal kalau kita merenungkan kembali firman Tuhan ini, ya, Tuhan tidak mengundang saya dengan Bapak Ibu Saudara datang karena Ketika kita sudah sempurna, ya. Ketika kita sudah sudah sempurna, ya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengundang saya dengan Bapak Ibu Saudara karena Karena saya dengan Bapak Ibu Saudara membutuhkan Yesus, ya. Dalam kehidupan rohani menggambarkan respon saya dengan Bapak Ibu Saudara untuk Kita datang kembali kepada Tuhan, ya. Datang kembali kepada Sang Sumber itu, ya. Kita harus membuka hati dan kita harus membangun hubungan kita yang retak ini, kita harus membangun kembali dengan Tuhan, ya. Kalau kita perhatikan kembali dalam konteks pembacaan kita pada hari ini dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Bapak Ibu Saudara, ya, ini merupakan bagian yang sangat penting, ya. Kenapa saya mengatakan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara? Karena ini adalah pengajaran Yesus, ya. Ini adalah pengajaran Yesus ketika Ketika ia sedang melayani di tengah masyarakat Yahudi, ya, di tengah masyarakat Yahudi. Pada masa itu kehidupan masyarakat itu berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang-orang Romawi, ya. Dan mereka juga menghadapi berbagai tuntutan keagamaan, harus melakukan ini, harus melakukan ini sesuai dengan keinginan mereka, ya. Jadi dalam konteks Injil Matius ini, Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang yang sedang benar-benar mengalami kesulitan, ya. Untuk untuk memahami dan menerima pelayanannya, ya. Termasuk penolakan dari beberapa kota yang telah menyaksikan mujizat Tuhan Yesus, ya. Kalau kita perhatikan di dalam konteks Injil Matius ini, yang menulis adalah Matius itu sendiri, ya. Matius itu sendiri yang termasuk adalah murid Yesus. Kenapa dia menulis ini, ya? Karena dia menulis ini, ya, Yesus adalah seorang guru yang memberikan pengajaran, bukan hanya pengajaran, tetapi memberikan pemulihan, penguatan kepada orang-orang, ya. Jadi pada Matius 11 ini, ya, 25 sampai yang ke-27, Yesus juga berbicara mengenai hubungannya dengan Bapa, ya, dan menyatakan bahwa pengenalan akan Bapa itu dinyatakan tuh melalui anak, ya, itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah Tuhan menerima siapapun dalam keadaan adanya, ya. Matius 11:28 dimulai dengan perkataan marilah kepadaku. Dari sini merujuk kepada Yesus, ya, harus datang kepada Sang Sumber itu, ya. Kita perhatikan bahwa Yesus tidak berkata perbaikilah seluruh hidupmu terlebih dahulu kemudian datanglah kepada dia. Tidak, dia tidak mengatakan seperti itu, ya. Yesus justru mengundang orang-orang yang sedang letih dan berbeban untuk datang kepada dia, ya. Jadi sini Tuhan Yesus sedang tidak membutuhkan saya dengan Bapak Ibu Saudara ketika kita merasa kita sudah sempurna, kita melakukan hal-hal yang baik baru kita datang kepada dia. Tidak, Tuhan tidak menuntut hal-hal yang seperti itu. Tetapi ketika saya dengan teman-teman atau Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan, ya, ketika kita memiliki suatu pergumulan, masalah atau tekanan hidup, ya, entah di dalam pelayanan, entah di dalam keluarga, entah mungkin di dalam perkuliahan, banyak hal-hal itu yang terjadi di dalam diri kita, ya. Mungkin hal ini akhirnya yang membuat kita saya mungkin tidak pantas untuk datang ke gereja. Saya tidak pantas untuk datang mau menyembah kepada Tuhan, ya. Banyak hal-hal yang tekanan seperti itu akhirnya membuat orang mau datang kepada Tuhan, mereka berpikir bahwa mereka harus sempurna baru mereka datang kepada Tuhan. Tidak, ya. Tetapi di sini Yesus berkata bahwa marilah semua yang berbeban berat datanglah kepada dia. Supaya Dia memberikan kelegaan itu, ya. Dia memberikan pemulihan itu, ya. Supaya Supaya bisa melegakan saya dengan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti dalam hal ini kita bebas dari ini masalah bebas dari ini tekanan hidup atau situasi yang sedang kita alami, tidak. Tetapi situ Tuhan Yesus memberikan kelegaan supaya apa? Kita, saya dengan Bapak Ibu Saudara, kita bisa melewati bersama dengan Dia. Itu. Ya. Tanpa sadar kita membangun gambaran bahwa diri kita harus selalu kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ya. Jadi penerimaan Tuhan itu tidak berarti Ia membenarkan semua tindakan kita. Ya. Kasihnya menerima manusia berdosa dan memanggilnya kepada pertobatan serta pemberuan hidup. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menunggu hidup kita sempurna untuk kembali berdoa. Ya. Membaca Alkitab dan bersekutu dengan Tuhan. Datanglah, marilah kita datang dengan apa? Kejujuran. Ya. Katakan kepada Tuhan apa yang sedang saya dengan Bapak Ibu Saudara alami. Marilah kita katakan itu dengan jujur kepada Dia. Ya. Termasuk mungkin kegagalan, ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin kelemahan-kelemahan. Ya. Tuhan mengetahui keadaan hati saya dengan Bapak Ibu Saudara. Bahkan apa? Sebelum saya dengan Bapak Ibu Saudara mengucapkannya, ya, banyak orang yang mempunyai masalah, ya. Mereka takut apa? Mau menceritakan itu kepada orang-orang, ya. Mereka masih malu, masih malu untuk menceritakan apa yang mereka sedang alami, situasi yang sedang mereka alami, ya. Ya, kita ada, ya, kita harus mencari orang yang benar-benar bisa dipercayakan untuk apa? Untuk kita menyampaikan setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin ada masalah-masalah apa? Ya, kita mungkin harus mencari ya suatu persekutuan, mungkin ada KPW atau mungkin ada Mokjang, mungkin ada persekutuan-persekutuan yang lain, atau mungkin ada hamba Tuhan, atau mungkin ada kakak-kakak senior yang bisa menguatkan kita, ya, yang bisa ya kita bisa berbagi sharing di dalam hal itu. Dan kita ingat bahwa ketika kita memiliki masalah atau tekanan hidup atau berbagai rintangan yang saya dengan Bapak Ibu Saudara sedang alami, marilah kita datang kepada sang sumber itu yang apa? Yang memberikan kelegaan itu kepada saya dengan Bapak Ibu Saudara. Itu. Ya. Itu untuk poin yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengetahui beban yang tidak mampu saya dengan Bapak Ibu Saudara ceritakan kepada orang lain. Ya. Yesus berkata bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada mereka yang apa? Letih, lesu dan berbeban berat. Ya. Artinya ini apa? Artinya apa? Ini orang yang sedang membutuhkan ya pertolongan, ya, yang sedang membutuhkan orang yang mampu untuk menolong dia, ya, yang memberikan dia pemulihan. Itu, ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengabaikan pergumulan manusia, ya. Jadi ketika saya dengan Bapak Ibu Saudara mempunyai pergumulan dengan teman-teman yang ada, ya, hendaklah mari kita datang kepada Tuhan. Kita menceritakan apa yang menjadi ini masalah atau pergumulan atau setiap apa yang mungkin kita sedang menutupi, ya. Yesus yang mengetahui beban yang terlihat maupun yang tersembunyi yang Bapak Ibu Saudara tidak ceritakan, ya. Contohnya ya Bapak Saudara, mungkin ada pemuda ya, mungkin ada pemuda yang dia terlihat ceria ya, tetapi sebenarnya sedang mengalami apa? Tekanan di dalam keluarga ya, ada yang aktif di dalam pelayanan, tetapi diam-diam dia sedang kehilangan sukacita ya, ada pula yang sedang berjuang dengan rasa bersalah akibat apa? Keputusan di masa lalu ya, itu. Mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk menceritakan semuanya kepada orang lain, ya. Itu. Mungkin ada seorang pemuda juga yang sedang menghadapi masalah ekonomi keluarga. Ia tetap mengikuti kegiatan gereja, ya. Dia mungkin terlihat senyum dan melayani seperti biasa. Namun setiap malam ia sedang memikirkan biaya kuliah dan masa depannya, ya. Ia mulai merasa apa? Bahwa Tuhan tidak peduli terhadap kehidupannya. Itu. Jadi, melalui Matius 11 ayat yang ke-28 ini, ya, saya dengan Bapak Ibu Saudara, kita semua diingatkan, bukan hanya saya, tetapi kita semua diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, kita diingatkan bahwa apa? Bahwa kelegaan sejati itu ditemukan ketika kita datang kepada Yesus Kristus. Bukan datang kepada yang lain, tetapi datanglah kepada sang sumber itu. Ya, karena dialah yang mampu memberikan kelegaan itu kepada siapa? Kepada saya dengan Bapak, ya, Ibu, Saudara. Ketika apa? Kita memiliki masalah atau tekanan. Ya, jadi kelegaan ini tidak selalu berarti saya dengan Bapak, Ibu, Saudara memiliki masalah, kita bebas. Tidak, kita tidak akan bebas atau mungkin masalah kita langsung selesai. Tetapi apa? Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, dan Tuhan memberikan penyertaan untuk siapa? Untuk saya dengan Bapak, Ibu, Saudara untuk menjalani pergumulan itu tersebut. Ya, itu ini mungkin yang bisa saya dapat sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara, dan Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang sedang saya dengan Bapak, Ibu, Saudara harapkan. Ada masa ketika saya dengan Bapak, Ibu, Saudara berhasil, tetapi juga ada masa ketika kita gagal. Ada saat kita merasa kuat, tetapi ada pula saat kita merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Jadi ini firman Tuhan ini mengingatkan saya dengan Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah menunggu ketika kita sempurna untuk datang kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus tetap menarik saya. Tuhan Yesus tetap menarik saya dengan Bapak, Ibu, Saudara, mengundang saya dengan Bapak, Ibu, Saudara untuk apa? Datang kepada Dia. Supaya apa? Supaya saya dengan Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup di dalam kasih dan anugerah-Nya, kita mengalami apa? Pemulihan dan pertumbuhan sejati di dalam Kristus Yesus. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk apa? Kita datang kembali kepada Tuhan. Jika selama ini saya dengan Bapak, Ibu, Saudara kita menjauh dari Tuhan, kita merasa gagal, kita merasa malu dan dosa atau pergumulan hidup, jangan terus bersembunyi, Bapak, Ibu, Saudara. Datanglah kepada Kristus dengan hati yang terbuka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat buat saya dengan Bapak, Ibu, Saudara. Kita datang kepada Dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, ya Tuhan, untuk melalui dari firman Tuhan ini, Matius 11 ayat yang ke-28, mengingatkan buat saya dengan Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kami percaya di dalam kehidupan kami ini, ya Tuhan, kami memiliki berbagai persoalan, berbagai tekanan, ya, dan masalah-masalah yang mungkin saat ini yang sedang kami alami. Dan mungkin kami masih merasa malu untuk menceritakan kepada orang lain, ya, tetapi kami percaya kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberikan kelegaan kepada kami, ya Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau yang adalah sang sumber, yang memberikan pemulihan kepada kami, yang memiliki masalah itu, Tuhan. Tetapi masalah itu bukan berarti kami harus bebas atau selesai dari masalah itu. Tetapi kami mau di dalam setiap masalah itu, ya Tuhan, kami melewati itu bersama dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.
1: Yang luar biasa memberkati kita semua. Biarlah kita terus menghidupi kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Untuk menanggapi firman Tuhan pada saat ini, saya rindu untuk mengajak sahabat itu semua untuk sama-sama mengangkat pujian Engkau Alasanku Hidup. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup alasannya untuk Tuhan.

Mari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah di siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan hati kami untuk terus menghidupi identitas kami sebagai ciptaan yang baru di dalam-Mu. Karena itu Bapa, berkatilah seluruh sahabat Iktus yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera-Mu terus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin.

Selamat siang sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Kita jumpa lagi dalam Info Etalase. Edisi hari ini 9 Oktober 2026. Semangat siang hari meskipun badan lelah karena segala aktivitasnya dari pagi. Nah, saatnya sahabat sekalian menikmati istirahat siang. Sambil dengerin itu siang di Info Etalase yang menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, atau informasi lowongan pekerjaan, informasi kegiatan, informasi lowongan pekerjaan. Yuk gabung sahabat semuanya di 081 745 0596.

Ya, sahabat sekalian, informasi hari ini tanggal 9 Oktober, sahabat tentunya juga sudah merencanakan untuk hadir dalam Stadion Profesional Forum. Nah, dunia kerja terus berubah. Target semakin tinggi, persaingan semakin ketat, teknologi berkembang begitu cepat. Dan keputusan yang harus kita ambil tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Di tengah ketidakpastian seperti ini kita bergumul. Bagaimana kita tetap dapat menghidupi iman Kristiani kita? Bagaimana iman Kristen kita membentuk cara bekerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan dan menjalani tanggung jawab profesional? Yuk temukan jawabannya di Stadion Profesional Forum, di mana akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki profesional, memiliki pengalaman panjang di dunia kerja. Siapa dia? Beliau adalah Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE, Direktur Utama PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK, Best CFO 2006, Best CEO 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2025. Acara ini akan ada nanti sore pukul 18, Jumat 9 Oktober 2026, diawali dengan makan malam pada pukul 18 ya. Bertempat di ruang kana lantai 3 Gereja Stadion dengan kontribusi Rp30.000. Jangan lupa kontribusi dengan ditambahkan kode 26 di belakang nominal transfer, contohnya Rp30.026. Kirim ke BCA di 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. Informasi dan pendaftaran hubungi Evangelis Ongki di 0898-0332-005. Mari sama-sama hadir dalam Stadion Profesional Forum bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026 pukul 18 diawali dengan makan malam di ruang kana lantai 3 Gereja Stadion dengan kontribusi Rp30.000. Tambahkan kode 26 di belakang nominal transfer, contoh Rp30.026. Kirim ke BCA di 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak rekan kerja dan teman-teman profesional lainnya untuk hadir bersama. Jangan lupa bagi sahabat itu yang membutuhkan, kontak personnya dengan Evangelis Ongki di 0898-0332-005.

Nah, masih informasi untuk sahabat Iktus. Ini anak-anak yang tangguh tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Yuk, sahabat sekalian hadir dan mengikuti Stadion Family Talk, di mana akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga, agar anak tumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya, MBA, MACE, dan Evangelis Anak Kartawijaya, PHD. Ini diadakan besok hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 pukul 17 di Ruang Kana lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp25.000. Tambahkan kode 11 di belakang nominal transfer, contoh Rp25.011. Dikirim ke Yayasan Stadion BCA 79612699966. 79612699966 atas nama Yayasan Stadion. Informasi Ibu Lisa di 0812-3285-0076. 0812-3285-0076 Ibu Lisa. Ya, catat nih sama sekalian ya, Stadion Family Talk yang akan diadakan besok hari Minggu, 11 Oktober jam 17 di Ruang Kana lantai 3 Gereja Stadion. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak pasangan, keluarga, dan teman-teman lainnya untuk hadir bersama.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, sahabat sekalian, sambil menikmati istirahat dan makan siang, sahabat semuanya, saya akan bagikan informasi peluang investasi strategis di jual gudang di Jalan Barito. Cocok untuk ekspansi bisnis, pusat distribusi logistik maupun penyimpanan barang dengan lokasi yang sangat strategis dan aksesibilitas tinggi. Spesifikasi properti lokasi di Jalan Barito, harga 3,5 M nego. Luas tanah 300 meter persegi 12 x 25 meter. Luas bangunan 300 meter persegi. Legalitas sertifikat hak milik SHM ya, fasilitas 1 kamar mandi. Keunggulan akses logistik sangat mudah dan jalan lebar. Jadikan properti ini sebagai aset terbaik untuk menunjang kelancaran operasional bisnis Anda. Info lebih lanjut bisa dilihat di sosial media iktusfm.biz, Facebook, Instagram, dan TikTok. Hubungi di kantor nomor WhatsApp 0812-8059-5878. Silakan hubungi nomor WhatsApp 0812-5089-5878. Nah, berikutnya sama sekalian masih dijual ruko siap pakai lokasi strategis Semarang. Lagi cari tempat usaha atau investasi properti bernilai tinggi di Semarang? Ruko di Jalan Gombel Lama pilihan tepat untuk mengembangkan bisnis sahabat. Desain tanpa sekat bikin ruangan sangat fleksibel, cocok untuk dijadikan showroom, kantor, gudang transit, kuliner maupun usaha retail lainnya. Spesifikasi dan detail properti di lokasinya Jalan Gombel Lama Semarang, harga 2,55 M. Luas tanah 152 meter persegi, dimensi 8 x 19 meter, kamar mandi 1. Sertifikat hak milik. Keunggulan ruang tanpa sekat, area parkir luas, akses mudah. Info lebih lanjut bisa dilihat di sosial media iktusfm.biz, Facebook, Instagram, dan TikTok. Hubungi segera di nomor WhatsApp 0812-8059-5878. Segera sahabat itu bisa survei terlebih dahulu atau bisa WhatsApp terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk hari ini sahabat semuanya yang lagi menikmati santap siang, makanlah yang bergizi, tetap penuhi kebutuhan di tubuh Anda dengan mengkonsumsi makanan yang cukup bergizi dan juga air putih untuk tubuh Anda. Apalagi ini masih musim panas, perlu banget untuk kesehatan tubuh Anda. Menggunakan masker bila sahabat-sahabat harus keluar dengan kendaraan roda 2 atau mungkin saat ini sahabat sedang tidak enak badan, juga perlu untuk memperhatikan diri dengan menggunakan masker saat Anda berkomunikasi dengan orang lain ya. Baik, jangan lupa untuk sahabat semuanya yang membutuhkan minyak mor, ini sudah hari Jumat ya, hari Sabtu hari pendek, sahabat itu bisa datang langsung untuk membeli sekarang, baik itu minyak mor, minyak oles ataupun minyak obat gosok Bong Fai Hung. Segera dapatkan di Radio Iktus ya, BioL untuk penguras WC dan juga Alkitab. Wah, ini ada juga ya Alkitab, mungkin sahabat akan memberikan kenang-kenangan buat sahabat semuanya. Silakan bisa datang langsung atau menghubungi di 081745-0596. Ya, jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Setiap hari Minggu juga sahabat bisa mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan Radio Iktus. Pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 bersama dengan GKI Gloria Patri, dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Baik sahabat sekalian, untuk siang hari ini jangan lupa gunakan waktu beristirahat. Bukan berarti sahabat saat ini bisa menyelesaikan tugas aktivitas masing-masing di siang hari ini juga, tapi perlu untuk beristirahat. Baik sahabat sekalian, nikmati lagu-lagu manis untuk sahabat semuanya siang hari ini.

0: rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
0: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonong, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Selamat siang sahabat Iktus dimanapun Anda tengah bergabung di suasana siang hari ini. Ketemu kembali lewat udara di acara Golden Memories untuk kesempatan hari Jumat 9 Oktober 2026 yang akan menemani sahabat Iktus hingga pukul 3 sore nanti dengan serangkaian lagu-lagu nostalgia yang siap menghibur dan menemani kita. Jangan lupa untuk sahabat yang mau bergabung, silahkan nanti bisa request dan juga berkirim salam sapa lewat WhatsApp kami di 081-745-0596 atau melalui kering on air ya di 024-8313-611. Perjumpaan kita di suasana siang hari ini, lagu milik dari Mawar Simorangkir. Buat sahabat yang dulu pernah ngefans ya dengan album dari album yang satu ini dari Mawar Simorangkir, Celikan Mata Hatiku. Selamat mendengarkan.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat, bagaimana dengan beberapa lagu? Masih ingat dengan dua buah lagu dari Mawar Simorangkir? Lamanya enggak pada request lagunya Mawar. Nah, saya ingatkan tadi ya dengan dua buah lagunya. Selikan Mata Hatiku dan Sungguh Indah Kau Tuhan. Ya, lagu-lagu yang syairnya itu sungguh apa ya, menyentuh hati kita gitu ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang masih ingat dari albumnya Mawar sekian sampai sekian, punya CD, bukan CD ya waktu itu, kaset ya. Kaset pita kalau nggak salah. Bagaimana masih menyimpan sahabat Iktus ya? Sekarang sudah nggak ada alatnya untuk memutar ya. Atau barangkali ada sahabat yang masih punya begitu komplitnya. Ya, itulah kenangan ya. Dan biasanya CD atau kaset-kaset itu jadi memori yang tak terlupakan gitu ya, dengan kenangannya hingga yang sampai saat ini masih terpatri di ingatan kita. Oke deh sahabat Iktus, sahabat yang mau kembali menguji daya ingat dengan lagu-lagu tempo dulu, masih ingat syairnya, mungkin hafal gitu ya. Saatnya untuk request sambil ikut nyanyi gitu ya. Oke deh yang sudah bergabung di siang hari ini. Oh ya, ada Bu Yuni. Halo Bu Yuni, gimana, sudah adem Semarang belum ya? Masih 36 derajat kali di luar sana. Tapi sempat diguyur hujan. Moga sudah dua kali diguyur hujan, kalau tempat saya baru satu kali. Oke, gimana di tempat sahabat Iktus ya? Oke deh, baca-baca dulu deh nanti cerita. Shalom Mbak Lina yang selalu senyum, metugas aja di cuaca yang mendung-mendung katanya. Iya betul Bu, tetap sehat selalu, amin. Doanya untuk semua sehat ya. Mau nimbrung di Golden Memories yang kusuka, requestnya Sepasang Remaja Jatuh Cinta. Sepasang remaja jatuh cinta, di bawah payung apa rembulan. Ngawur ya. Dari Kus Plus, terima kasih Mbak Lina, selalu diberkati Tuhan, amin. Dari Bu Yuni, oke. Ya, yang lagi jatuh cinta adakah? Harus ya, kalau jatuh cinta sama suami, sama anak-anak, sama Tuhan Yesus apalagi gitu ya, harus dijaga. Berikutnya juga selain Bu Yuni ada Bu Patsy yang sudah gabung siang hari ini. Selamat siang Mbak Lina, mau minta lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Ya, untuk siapa? Untuk siapa kau dilahirkan itu ya. Salam-salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Makasih Mbak Lina, salam sehat selalu, Tuhan berkati. Oke, salam sehat juga, semangat. Berlanjut menyapa-nyapa nih, membaca ya. Ayo yang lain gabung segera ya, saya tunggu atensinya. Berikutnya ada Ibu Kristiani. Halo Bu Kristiani. Shalom, Golden Memories paling aku suka banget. Mbak Lina, aku mau request Hatimu Hatiku. Hatimu dan Hatiku Menyatu. Salamnya buat Bapak Silas Nyuwitono, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, juga Pak Lastyo, Pak Suparmin, Pak Agus, Pak Yohanes, Pak Yaya Panggi, Adik Topo, Adik Evan di WR Supratman, Adik Hartono di ACC, Ibu Samsi, Bu Gina, Bu Harmujo, Bu Sukma, Bu Rini, ayo semuanya gabung. Sudah dijawel-jawel nih loh sama Bu Kristiani. Yuk yang lain gabung ya. Ibu Lindawati, Bu Narko, dan semua aja penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Nah sekalian Lina juga sapa-sapa nih ya, sekalian semua udah disebut sama Bu Kristiani. Oke, lanjut lagi. Nanti langsung kita menikmati lagu-lagunya ya. Ini ngebut dulu nih. Dari kalau Daniel Hongbun, shalom siang Mbak Lina, mendung masih nanas. Iya mendung tapi panas, gimana tuh, campuran gitu ya, mix gitu ya. Golden Memories always suka request almarhum Pendeta Ade Manuhutu, sobat dari Galilea, dan Victor Hutabara di Tengah Ombak. Buat semua sahabat Iktus, selamat mendengarkan, God bless you. Dari Master Daniel Hongbun, shalom. Oke, sudah saya siapin. Kita langsung aja cus ya untuk segera menyimak lagu-lagu berikut. Yang kangen dengan lagu yang lain boleh saya tunggu atensinya. Yuk kita dangdutan sama Kus Plus sejenak ya.

0: OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Sahabat, itu tadi kehadiran lagu-lagu nostalgia kembali menemani sahabat di kala sedang beristirahat siang mungkin, atau sahabat yang lagi di perjalanan mengemudi, atau mungkin juga sahabat yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tentunya harapan kami sahabat tetap terhibur, hati dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Keadaan boleh sulit ya, tapi yang penting hati tetap optimis, percaya semua ada jalan untuk bisa kita raih, meraih apa yang kita inginkan begitu ya. Tetap jaga hati dan semangatnya, tetap jaga kesehatan juga. Udara atau cuaca sudah mulai menuju ke bulan ber-ber-ber itu apa sih sahabat? Oktober, November, Desember, September, Oktober, November, Desember ya. Berarti banyak airnya, sumbernya begitu ya. Jadi kita berharap hujan ini jadi berkat buat kita. Saatnya bumi diairi dengan yang sejuk-sejuk ya, biar tanaman makin rimbun, bunga bermekaran, rumput mulai hijau kembali. Kalau mungkin di sepanjang jalan kita melihat kanan kiri kok sudah mulai coklat gitu ya, rumputnya sudah tidak hijau lagi, jadi coklat semuanya. Kita berharap juga saudara-saudara kita yang terkena bencana di Kalimantan sana, di Jambi ya, segera berakhir bencana kabut asap yang banyak merenggut nyawa juga. Mereka yang sakit nafas semakin terpuruk, anak-anak juga kesehatannya terganggu dan lain sebagainya. Kita berdoa Tuhan curahkan hujan yang dia bisa menghapus api, apa menghilangkan, memadamkan api dan mengurangi paling tidak ya asap yang cukup mengganggu di sana. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang Pak. Pak Sinten ini kau?
1: Yohanes.
0: Pak Yohanes, silakan Pak Yohanes mau berrequest lagu apa, menitipkan salam buat siapa?
1: Lagunya Keroncong Pertemuan.
0: Keroncong Pertemuan.
1: Salamnya buat Pak Agus, Pak Lasio, Yani, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Widayanti, Ibu Markua, Ibu Supianto, Ibu Yuni, terus Yang Ning, Pak Markus, dan semua saja para pendengar Golden Memory. Selamat siang Mbak Lina.
0: Ya, baik Pak Yohanes.
1: Ya, terima kasih Mbak Lina.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Tuhan memberkati.
0: Iya, Tuhan memberkati Pak Yohanes di Kokrosono, lagunya Keroncong Pertemuan dari Kus Plus ya, ditunggu nanti. Oke, buat sahabat yang mau bergabung kembali, silakan mau request lagu, ada Pak Sinandra yang sudah masuk di sini. Selamat siang ya Pak Sinandra, shalom, selamat siang Mbak Lina, salam sehat selalu. Mau request lagu My Special Prayer dari Persi, salamnya untuk semua pecinta Golden Memories di Radio Ictus, terima kasih.

Oke, buat sahabat Ictus yang lain yang mau menyusu untuk menyapa sahabat-sahabat yang lain, masih saya nantikan. Untuk Bu Rini gimana mau masuk lagi, Bu Gina sehat, Ibu Sherly ya. Lalu ada Pak Eko di Suyudono, kemudian Bu Wijayanti, mungkin juga lagi istirahat siang, Bu Marfua, Bu Hana, Bu Nana ya, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Suparmin, juga untuk Pak Silas ya, Pak ini Handoko, Pak Kahar, Bu Heri Siswanti yang ada di Gempol sana, semoga juga lagi bersama kita. Selamat mendengarkan Bu Yusak, Bu Widodo, juga untuk Kak Imelda dan semua sahabat yang mungkin siang hari ini lagi beristirahat siang atau beraktivitas. Semoga lagu-lagu kenangan ini juga bisa menemani hingga tuntas nanti pekerjaannya selesai, dan juga untuk usahanya jualannya laris ya, buat sahabat yang lagi berjualan, yang lagi melayani para pembeli juga, semoga terhibur dengan kehadiran lagu-lagu yang kita putarkan. Untuk Pak Sinatra kelihatan kita belum punya lagunya nih ya. Oke, kita akan langsung aja simak kembali lagu berikutnya. Jika belum ada yang mau menyapa teman-teman yang lain ya, biar semuanya terhibur dengan lagu-lagu kenangan berikut ini.

Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Nek, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Sahabat Iktus, masih di Golden Memories 96.5 FM. Iktus sahabat Anda, Lina menemani sahabat. Masih ada waktu untuk sahabat bisa request lagu-lagu kenangan di suasana siang dan jelang sore ya. Sebab sudah pukul 14 lebih 11 menit nih sahabat Iktus ya. Terima kasih Bu Yusa sudah bergabung. Minta lagu Diana ya Mbak Lina. Oke, nanti diputarin untuk berikutnya. Ada Ibu Nana, selamat siang Mbak Lina, Golden Memories ku suka banget. Requestnya Tante Cerewet dari Titik Sandora ya Mbak Lina. Oke Bu, makasih sebelumnya, selamat melayani. God bless you. Terima kasih untuk kebersamaannya Bu Nana. Ada Bu Marpuah yang juga sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih juga sudah gabung. Shalom Golden Memories, aku suka. Selamat siang. Mat melayani Mbak Lina, saya selalu. Salam-salamnya buat Pak Yahya Panggi, Pak Agus di Tlogosari, Bu Samsi, juga untuk Ibu Gina, Bu Rini. Terima kasih Pak Yohanes Sugianto salamnya. Juga semua pecinta Golden Memory, selamat menikmati lagu-lagunya. Terima kasih Mbak udah diputer sobat dari Galilea. Oke, tadi diminta Ko Daniel Hongbun, sekalian Bu Marpuas juga suka ya. Oke, dan berikutnya juga ada Pak Lastyo. Mat siang Mbak Lina, ikutan gabung, minta diputerin lagu Bunga Mawar dari Novia Kolopaking ya. Salamnya buat Mas Purwito di Warung Degan, Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Heri Trubus, Pak Agus, Pak Daniel Hongbun, Mas Nursa di Jepara, juga Mbak Suminah di Cinde Dalam, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Heri Seswanti, Bu Maria Yuliati di Candi Losmen, Bu Suparman dan Ibu Supriyati di Genok Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Deborah dan kru Iktus ya. Dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada, buat Mbak Lina tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya Tuhan memberkati. Terima kasih kembali untuk Pak Lastyo. Ya, untuk sahabat-sahabat yang belum request, enggak gelo nih. Yes, keburu kelar ya acara Golden Memories-nya. Dan buat sahabat-sahabat yang sore nanti sudah merencanakan segala sesuatu apa nih? Ya, mungkin mumpung besoknya libur sudah merancang mau apa, ketemuan dengan keluarga besar, makan malam bareng, atau mungkin sahabat juga ada acara yang lain di penghujung minggu ini, cie ya. Buat sahabat yang biasanya sibuk, waktu yang hari Sabtu Minggu itu spesial untuk keluarga gitu ya. Biasanya melakukan hal-hal seru yang bikin happy. Tidak sesuatu yang mahal sih, kadang-kadang ngumpul bareng sambil nyemil atau ngeteh atau ya gitaran gitu, atau mungkin juga kita mau bikin apa nih, masak-masak bareng, wah seru juga ya. Atau mungkin healing tipis-tipis ke sekitar daerah Semarang, pinggir Semarang, mana itu pinggir Semarang ya, yang juga bisa buat merefresh pikiran kita setelah Senin sampai Jumat kerja terus, jualan terus gitu ya. Sesekali kita healing tipis-tipis biar suasana hati lebih cerah begitu ya. Dan nanti ada muncul apa nih, semangat lagi untuk bisa membuat ide-ide masakan baru untuk dijual misalnya. Oke deh sahabat Iktus, yuk kita simak lagi lagunya. Kalau belum ada yang nongol lagi untuk merequest lagu-lagu nostalgia, saya yang akan memunculkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan untuk semua sahabat Iktus ya. Yang sudah bergabung untuk request lagu, segera kita putar bersama Diana dari Kus Plus ya.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double leg guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Sobatiktus, bagaimana dengan lagu-lagu yang baru saja kita simak bersama? Semoga menghibur Anda semuanya ya, dan juga membuat suasana hati lebih baik lagi. Kalau tadi bad mood, jadi lebih santai gitu ya, lebih apa ya? Lebih nyaman lah suasana hati kita gitu ya. Apalagi buat sahabat yang memang suka lagu-lagu berirama slow, santai gitu kan. Oke, yang sudah gabung kita terima penelpon berikutnya. Halo Golden Memories.
1: Halo Golden Memories.
0: Ya. Ya, tadi sudah diundang ya dengan lagu-lagu tadi. Jadi bisa gabung. Silahkan Pak.
1: Sambat, waktunya umbung. Ini Masuah dari Yanto, Pak Wasyo, Bu Suparman, Jinginuk, Perbalan, Pak Suparmin. Enggak, Mbak. Pak Suparmin.
0: Pak Suparmin belum, sebentar lagi OTW. Nah.
1: Andoko, Dimasa Dina, Yunani, Kristiani, Pak Sela, Pak Kahar, Bapak Yaya Panggi, dan Ibu Radia, Bu Heri Siswanti, Yanging di Tanah Mas, Pak Yohanes, Yanto, Bu Gina, Ibu Wijayanti, Kirasen Papa, Bu Sukma, semuanya saja Mbak ya.
0: Ya.
1: Request lagu Mbak ya.
0: Ya, lagunya apa Pak?
1: Dari Daniel Sahulika, Don't Slip Away Mbak ya. Don't Slip Away.
0: Bentar.
1: Ada Mbak? Halo?
0: Ya.
1: Ah, Don't Slip Away ya. Mbak Dina, terima kasih. Sehat selalu, banyak rezekinya. Selalu Mbak.
0: Shalom, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Agus. Wah, ini kulaan lagunya cepat banget. Terima kasih Mas Yoyo yang ada di bawah ya. Oke, yang tadi minta lagu apa tadi ya, belum diputar ada ya. Berikutnya juga, Pak Lastio ya, belum diputar Bunga Mawarnya, sebentar lagi ya Pak Lastio ya. Berikutnya Pak Suparmin yang sudah bergabung juga di sore hari ini, sudah sore ya sahabat Iktus ya. Yang baru bangun ada ya. Dari Pak Suparmin di Telaga Bodas. Shalom Mbak Lina, selamat siang, mau minta diputerin lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Salamnya buat Pak Lastio, Pak Agus, Pak Yohanes di Kokrosono, Bu Yunani di Sri Nindito, juga Bu Marfu'a, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Mbak Tri di Demak, Pak Yahya Panggi, Bu Heri Siswanti, Pak Handoko, Pak Kahar, juga semua aja ya Mbak Lina, mungkin ada yang masih tidak tersenggol, mohon maaf ya. Kalau nenggol yang pelan aja, ntar jatuh ya. Buat Mbak Lina tetap berbinar-binar, waduh, kayak tahu aja nih Pak. Dan selalu mengudara suaranya, ngaten Mbak Lina, Gusti berkahi. Nggih Pak, matur nuwun, Gusti berkahi. Lagunya apa tadi Pak? Oh, tiada bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oke, okay, halo Golden Memories.
2: Yes, Mbak Lina, selamat.
0: Selamat siang Bu Ning, monggo ditunggu teman-teman nih.
2: Hampir atau Mbak?
0: Jam 2:30.
2: Oh nggih.
0: Nggih.
2: Oh, kula badhe ngaturi enggolan ugi sing kira ki mau single-single ki. Dateng Bapak Yanto, kalau sampun ge, Bapak Agus, Bapak Lasyo, Kaulo matur nuwun, Pak Dani pun, Pak Nat, Amsi, Rini, kok sing meminggang ge? Iko wonten kalih Mbak Burini.
0: Oh ya.
2: Iko ingkang segal, ingkang radu piki terus. Tentang way tentang kalim apa Pala Mas Mriki Mbak Ipindrawati Borilik de Borealin. Ya Ili. Pen Boyo soh Bapak-bapak sangat kamulo nyuwun pangapunten tinggal ora tau ngat dan kan lagunipun ketika di mbak
0: ya yang apa bu
2: panjang jalan kenangan
0: sepanjang jalan kenangan oke
2: okay. Matur nuwun
0: ye sami-sami Bu Ning
2: as
0: je
2: mbak Mbak Wiwi, Mbak Eri, Mbak Ani. RT ini Mbak Ani nggih?
0: Mbak Ani nanti malam J, leres.
2: Oh, iya Mbak sanesipun Mas apa? Yoyo. Pengasto sehat.
0: Makatan Buning. Sampun.
2: Pun nggih.
0: Yeah. Matur nuwun Gusti berkahi Bu Ning, paling sehat selalu ya Bu Ning. Dan sahabat Iktus, kita segera ya untuk memutarkan beberapa lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus. Dan inilah lagu yang tadi, di antara ada Bunga Mawar dari Novia Kolopaking, ada Daniel Sahulika Don't Slip Away, ada juga Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil, dan terakhir tadi diminta Bu Ning Sepanjang Jalan Kenangan.

Sahabat di penghujung acara Golden Memories, inilah lagu terakhir. Oh, ada yang sudah, ada yang mau gabung lagi, Pak Andoko. Halo Pak Andoko di penghujung acara ya. Selamat siang Mbak Lina, Golden Memories yang paling aku suka. Saya mau kirimkan lagu ini untuk Bu Rini, Bu Haris, Bu Marno, Bu Marta, Bu Neng, Bu Widodo, Bu Ketin, Bu Armujo, Bu Wijayanti, Bu Prestirini, Bu Gina, Bu Samsi, Mbak Tri di Demak, Mbak Dwi di Pasadena, Pak Kahar, Pak Trubus, Pak Nathanael, Pak Imam Safi'i, Pak Agus di Telogosari, juga Pak Didik di Jepara, Pak Yahya Panggi, Pak Daniel Hongbun, Pak Lastio, Pak Markus, Pak Silas, Pak Suparmin, serta semua pendengar Golden Memories dimanapun saja, selamat mendengarkan. Ada salam dari Pak Handoko. Oke, terima kasih ya Pak Handoko sudah bersama di siang hari ini. Dan inilah beberapa lagu terakhir yang sekaligus nanti menutup perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi hari Jumat hari ini. Dan jangan lupa kita akan suah kembali hari Selasa yang akan datang. Lina ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan tetap semangat sahabat Iktus, sehat selalu, Tuhan memberkati.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novan Moloti Lambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Memandang Allah berdasarkan Keluaran pasal 23 ayat 9-11. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Keluaran pasal 24 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Tetapi ia tidak melayangkan tangannya terhadap pemuka-pemuka Israel. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Sahabat pendengar, dalam beberapa ayat Alkitab dinyatakan bahwa Allah adalah Sang Maha Kudus. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada manusia yang sanggup berhadapan muka dengan muka dalam relasi dengan Allah. Misalnya, dalam Keluaran pasal 3 dicatat bahwa pada awal pemanggilannya, Musa dilarang untuk mendekati semak yang terbakar yang menandai kehadiran Allah. Musa menutup wajahnya sebab ia takut memandang Allah. Oleh karena itu, bacaan hari ini sangat istimewa. Dikatakan bahwa para tua-tua Israel dapat melihat Allah dengan cara yang terbatas, tetapi tidak dibinasakan. Mereka bahkan boleh makan dan minum bersama. Ini merupakan gambaran kemurahan anugerah dan kebaikan Allah. Setelah ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya dilakukan, Allah berkenan untuk dihampiri oleh umatnya. Nats ini menggambarkan sebuah perjamuan yang menandakan bahwa umat Israel melalui ketaatan kepada Allah dapat memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Sebagai umat Allah yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun mendapatkan kemurahan anugerah dan perkenanan yang serupa. Dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 19 tercatat, "Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Mari kita tidak menyia-nyiakan anugerah Allah ini. Hampirilah hadirat Allah dengan hati yang tulus. Raihlah rahmat yang Allah sediakan bagi kita yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh darah Yesus." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kemurahan anugerah-Mu yang memungkinkan kami dapat menghampiri-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.
1: Anda bersama kami di 96.5 FM.

Selamat sore sahabat Iktus, Lina masih menemani Anda di Simponikasi, menemani dahat sejenak sore Anda. Baiknya di tempat tugas maupun di rumah, dimanapun Anda tengah bergabung bersama kami. Suasana sore hari ini cukup cerah sahabat Iktus ya. Angin sepoi-sepoi kita rasakan sore hari ini. Terbukti saya melihat dari lantai 3 Jalan Mugasel 4 nomor 9 ya. Dan angin masih cukup bersahabat sore hari ini menerpa dedaunan. Dan saya lihat suasana cerah karena tadi malam sempat diguyur hujan, jadi paling tidak sedikit mengurangi debu-debu yang menempel di pepohonan, di dedaunan ya sahabat Iktus ya. Bagaimana dengan aktivitas Anda dari pagi hingga sore ini? Semoga semua dilancarkan. Sahabat juga dalam kondisi sehat, dan saya siap menemani Anda hingga pukul 4 sore ya, untuk menghadirkan serangkaian lagu-lagu yang bisa meneduhkan hati kita semuanya. Hingga Ujung Nafasku, sebuah lagu dari JPCC Worship, Dirangkai Engkau di Dalamku, masih di album yang sama, menemani kita, dan selamat mendengarkan.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Lagu-lagu indah baru saja menemani kita di suasana rehat sore ini. Buat sahabat yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaannya. Bagaimana hari Anda? Ya, saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Kalau mungkin di antara kita ada yang kurang enak badan karena beberapa hari ini banyak yang terserang batuk, pilek, radang tenggorokan ya. Semoga lekas baik, jangan lupa banyak minum air putih yang hangat ya. Dan juga makan makanan yang banyak mengandung vitamin C, buah dan sayur ditambah ya. Dan juga protein pastinya agar sahabat bisa lekas baik lagi, banyak istirahat dan juga tetap mengkonsumsi ya mungkin vitamin dan juga beberapa obat pendukung lainnya agar sahabat bisa lekas baik lagi. Oke, dimanapun Anda berada, semoga lagu ini juga bisa menghibur Anda, menemani di kala sedang beristirahat ya, dan doa kami agar Anda lekas pulih kembali sebab janjimu takkan berubah. Sebuah lagu indah kali ini dibawakan oleh Fandi Santoso.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
4: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
3: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
4: Lah, Oma sudah pakai Ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
3: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
5: Popok celana Ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

Masih kami temani Anda di suasana sore hari ini. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada banyak hal yang kadang membahagiakan, kadang juga cukup membuat hati tidak nyaman gitu ya. Kadangkala kita menghadapi masalah, kekecewaan, tekanan, bahkan air mata. Namun ketika hati percaya bahwa Tuhan memegang kendali, kita memperoleh kekuatan untuk melewati semuanya. Sebaliknya, kekhawatiran, kepahitan, kemarahan, dan kekecewaan yang terus dipelihara itu dapat membuat semangat kita patah dan kemudian terasa semakin berat dalam menjalani kehidupan. Karena itu sahabat, mari kita jaga hati kita, jangan biarkan masalah merampas sukacita dan pengharapan kita. Belajarlah untuk kita itu bersyukur dalam segala keadaan dan memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita itu bukan berarti tidak memiliki masalah, tetapi memiliki keyakinan bahwa di tengah masalah Tuhan tetap baik dan setia. Jangan memelihara kepahitan dan kekecewaan. Belajarlah bersyukur dalam segala keadaan. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pilihlah bersukacita karena Tuhan, bukan karena keadaan kita. Jadilah juga pembawa sukacita melalui perkataan, senyum, dan penghiburan. Oke sahabat, inilah lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di Simfoni Kasih untuk hari ini. Pastinya saya berharap sahabat tetap optimis menjalani hari ini, tetap bersyukur apapun yang boleh kita terima, dan tetap percaya bahwa Tuhan bersama kita. Warnai Hari, sebuah lagu yang hadir tentunya juga membuat kita bersemangat untuk mewarnai hari ini bersama Tuhan.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil itu, shalom, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Fanny di sini yang akan memberitahu tentang kekayaan flora dan fauna dalam acara Heki Flora. Happy Kids Flora dan Fauna. Gimana kabarnya sahabat kecil Iktus? Semangat kan? Hari ini Fanny akan membahas tentang landak sembunyikan rahasia unik di balik durinya. Kira-kira apa ya yang disembunyikan landak di balik kulitnya? Yuk kita cari. Tunggu dulu dong, pujian yang berjudul Mari Mengangkat Tangan sudah siap banget buat diputarin. Selamat menikmati.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat kecil Iktus sudah mendengarkan pujian. Mari kita memulai membahas tentang topik kita hari ini, yaitu landak sembunyikan rahasia unik di balik kulitnya. Sumber dari www.bobo.id oleh Grace Erin 5 Juli 2026. Sahabat kecil Iktus, pernahkah melihat landak secara langsung? Landak Erinaceae terkenal sebagai hewan berduri, terdiri dari spesies yang hidup di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah. Kehidupan liar. Semua orang tahu bahwa landak memiliki duri pada hampir seluruh tubuhnya, kecuali bagian kaki, perut, dan wajahnya. Tapi tahukah sahabat kecil Iktus kalau landak termasuk hewan pengerat terbesar di bumi selain berang-berang? Yap, ternyata ada banyak fakta tentang landak yang masih tersembunyi dan jarang diketahui. Yuk simak rahasia lainnya. Wah, udah mau tahu kan rahasianya? Tunggu dulu dong. Jadi, yuk kita dengarkan pujian yang berjudul Yesus Jagoanku.

0: lagi ya. Oke, oke, oke.
1: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
2: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
1: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
2: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
1: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobo lagi.
2: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
1: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
3: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

kami akan memberitahu rahasianya ya. Hewan yang lembut hanya karena memiliki duri bukan berarti landa adalah hewan yang kejam dan menyeramkan. Bersumber dari a2zanimals.com, landa sebenarnya lembut, jinak, dan suka menyendiri. Di alam liar, landa lebih aktif di malam hari. Sedangkan pada malam hari, landa cenderung bersembunyi dan jarang berkumpul. Faktanya, ada dua jenis landa yang dibedakan menjadi landa dunia lama dan landa dunia baru. Kita lanjutkan membahasnya sesudah pujian yang berjudul Hari Minggu.

Masih bersama Fanny di Happy Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Mari kita lanjutkan topik kita hari ini tentang landak menyembunyikan rahasia unik di balik kulitnya. Landak dunia baru suka memanjat pohon, sementara landak dunia lama lebih suka bergerak di tanah. Punya duri sejak lahir. Tahukah sahabat kecil ikus bahwa duri-duri tersebut telah didapatkan landak sejak baru lahir? Awalnya, duri bayi landak masih lunak dan pendek. Kemudian, semakin bertambahnya umur, duri pada landak akan mengeras dan bertambah panjang. Pada usia dewasa, duri landak dapat tumbuh hingga sepanjang 30 cm. Bahkan, landak-landak berukuran besar dapat memiliki duri yang panjangnya mencapai 51 cm. Landak dewasa memiliki sekitar 30.000 duri di tubuhnya yang mudah hilang begitu bersentuhan dengan predator. Tapi, duri tersebut dapat ditumbuhkan kembali seolah rambut atau bulu pada hewan lain. Jadi, landak tidak pernah kehabisan duri. Rahasia duri landak. Saat landak memanjat pohon, mereka juga sering terjatuh dan mengalami luka hingga patah tulang. Luka tersebut disebabkan oleh tusukan durinya sendiri. Tetapi uniknya, duri tersebut tidak pernah meracuni landak karena di dalamnya terdapat antibiotik alami. Antibiotik ini membantu mereka sembuh ketika duri melukai tubuh mereka serta mencegah infeksi. Bersumber dari Life Science, duri landak tidak dapat dilempar maupun diproyeksikan seperti yang kita lihat dalam film animasi atau kartun. Pada kondisi terancam, landak akan menggulung tubuhnya atau meringkuk sehingga terlihat seperti bola berduri. Selain tajam, duri ini dapat menembus kulit, menyebabkan rasa sakit yang bertahan selama berminggu-minggu. Mengalami hibernasi. Tidak banyak yang tahu kalau landak juga mengalami hibernasi. Saat iklim menjadi dingin, mereka melakukan hibernasi. Sedangkan saat iklim panas, misalnya di gurun, landak akan melakukan estivasi. Hibernasi adalah kegiatan istirahat atau tidur pada binatang selama musim dingin. Tujuan hewan melakukan hibernasi adalah untuk menghemat energi, menghindari kekurangan makanan, dan menghindari cuaca yang terlalu dingin. Estivasi adalah cara bertahan hidup yang dilakukan hewan dengan tidur selama musim panas berlangsung. Beberapa hewan melakukan estivasi untuk melindungi diri dari suhu yang tinggi dan menghindari kekurangan air. Oke sahabat kecil ikus, pujian yang berjudul Yesus Sayang Semua sudah sangat siap Fanny putarkan sebelum kita menuju ke akhir acara.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823

Wah, akhirnya ya kita sudah sampai di akhir acara. Sahabat kecil itu udah tahu kan rahasia di balik kulik landa. Oh iya, besok Senin sudah masuk sekolah lagi nih, seru ya. Jika sahabat kecil Iktus menyukai tentang flora dan fauna, sahabat kecil Iktus dapat mendengarkan di Radio Iktus 96.5 FM dalam acara Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna setiap hari Jumat pukul 4 sore hingga pukul 5 sore bersama Fanny atau Vina. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: calkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Happy Kids, Happy Kids, Happy Kids, Hore!

0: sahabat muda, senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara Renungan Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Samuel Akihari dengan judul Jadikan Dirimu Layak, yang didasarkan pada surat 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami melakukan apa yang tidak layak, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu, kami mohon supaya melalui firman-Mu, hidup kami dikoreksi dan kami didorong untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu, tinggallah di dalam hati kami, dan buatlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman di dalam segala keberadaan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Sahabat muda, Denzel Washington, aktor terkenal Hollywood, adalah salah satu contoh nyata yang menunjukkan bagaimana seseorang dapat memilih untuk hidup sebagai perabot yang mulia. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras serta menghadapi banyak godaan untuk terlibat dalam perilaku yang salah, termasuk pesta pora dan kecanduan alkohol. Sekitar usia 20-an, ia mulai mengenal Tuhan lebih dalam dan merasa dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda. Ia menolak memainkan peran yang tidak sesuai dengan prinsip moralnya meskipun ditawari bayaran yang sangat besar. Baginya, berkat Tuhan yang diterima harus menjadikannya alat Tuhan untuk tujuan yang lebih mulia. Rasul Paulus mengajak Timotius untuk menyucikan diri dari hal-hal yang jahat agar dapat menjadi perabot yang siap digunakan oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Kata perabot di sini menggambarkan diri kita sebagai alat yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan di dunia ini. Perabot adalah simbol orang-orang yang hidup dalam kekudusan, menjauhkan diri dari hal-hal buruk, dan berkomitmen untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pengudusan ini bukan hanya tentang menjauhi perbuatan dosa besar, tetapi juga menjaga pikiran, kata-kata, dan tindakan agar tetap murni dan suci di hadapan Tuhan. Jika sebuah perabot kotor atau tercemar, ia tidak akan dapat digunakan untuk tujuan yang mulia, seperti menampung makanan atau air bersih. Demikian pula hidup kita harus disucikan agar kita dapat menjadi perabot terhormat yang siap digunakan oleh Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Sahabat muda, layakkanlah dirimu menjadi bejana Tuhan yang dapat digunakan untuk tujuan mulia. Kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami, inilah pikiran kami. Kami mempersembahkan seluruh keberadaan diri kami, jiwa kami, hati kami, pikiran kami untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan isi dengan pikiran yang benar, yang suci dan yang mulia. Kami mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, supaya melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Tuhan kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah ini ya Allah. Tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.
1: Hey Zoomers, zona orang-orang muda.

Station All Salvation 94.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai semuanya sahabat Iktus. Gimana kabarnya hari ini? Karena hari ini spesial ya. Karena yang siaran adalah aku, asik. Siapa yang kenal aku? Gak mungkin ya. Oke, jadi Iktus sahabat Anda hari ini siarannya barengan sama Tessa dari jam 5 sampai jam 6:30 malam nanti. Tapi aku gak sendirian karena ini adalah permulaan untuk aku sendiri. Aku bakal ditemenin dan kita akan ngebahas sesuatu hal yang spesial hari ini karena kita spesial.

Sahabat Iktus, boleh banget nih request lagu langsung aja WhatsApp di 08 0817 450596. Saya ulangi lagi ya, sahabat Iktus semua boleh request lagu apa aja langsung ke WhatsApp 0817 450596. Juga boleh dengerin kita di website kita www.iktusfm.com. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @iktusfm. Dimanapun sahabat Iktus semua berada, sahabat Anda, hati-hati di jalan ya, karena ini jam-jamnya kita pulang kerja atau jam-jamnya kita lagi apa ya, lagi merilekskan diri kita. Mungkin ada yang healing karena ini hari Jumat, besok mungkin weekend ya. Stay tune terus barengan sama kita di 94.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: 106.5 FM Iktu, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Balik lagi barengan sama Tessa, dan hari ini gak sendirian, ada siapa?
1: Halo Zoomer semuanya.
0: Iya bener, Zoomer
1: pastinya,
0: ya.
1: Kalau aku pastinya udah agak-agak familiar ya.
0: Iya betul, udah gak asing nih.
1: Gak asing nih.
0: Yang opening siapa nih? Oke, hari ini kita barengan sama Maxen.
1: Halo.
0: Hari ini kita mau bahas tentang healing loh.
1: Oke.
0: Karena kan biasa anak-anak muda kan suka banget healing ya. Burnout dikit healing.
1: Iya.
0: Healing nanti hilang. Tapi menurut Maxen nih, healing versi kamu tuh apa sebenarnya?
1: Oke. Nah, oke, makasih Kak Tessa. Kalau misalnya menurutku ya, healing versi Maxen adalah ketika kita sudah selesai untuk menyelesaikan 1-2 tanggung jawab, kemudian aku menghadiahi diriku sendiri dengan jalan-jalan gitu. Jadi healing itu adalah bentuk self reward atas usahaku. Aduh, hiperbola ya.
0: Self reward terus ya.
1: Iya, atas usahaku yang udah menyelesaikan 1-2 tanggung jawab, akhirnya aku milih healing gitu, Kak.
0: Oke, berarti menurut Maxen sendiri, kita healing, kita butuh healing ketika kita sudah menyelesaikan semuanya.
1: Iya, kalau menurut aku ya.
0: Iya, kan menurut kita beda-beda ya.
1: Okay.
0: Kalau misalnya Maxen lihat sendiri nih, ada orang yang dikit-dikit healing gitu kan. Alasannya kok kamu healing terus sih? Alasannya iya, aku di pekerjaan padat banget, jadi aku butuh healing. Kalau terus-menerus gitu gimana?
1: Sebenarnya yang pertama adalah melihat isi dompet ya Kak ya. Karena kan kalau misalnya terus-menerus healing kan tidak bisa dipungkiri bahwa 1-2 lembar itu akan menghilang.
0: Betul.
1: Dengan tidak sadar gitu kan. Tapi yang pasti adalah tugas tanggung jawab itu yang pertama sih. Mungkin memang healing itu bisa jadi distraksi, dalam artian ketika kita bekerja di tempat yang tidak biasa atau di tempat yang mungkin membuat kita suasananya lebih nyaman, itu bisa dengan efektif untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena kan kadang ada nih tipe-tipe orang yang bosan untuk bekerja di satu tempat gitu kan. Jadi dia butuh sesuatu lokasi gitu ya kan, untuk bisa refreshing pikirannya. Jadi dia bisa kayak menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih efektif. Tapi tetap aja maksudnya, jangan jadinya healing itu lupa sama pekerjaannya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita healing, kayak fokusnya kita terganggu gak sih? Kita kayak healing ke suatu tempat, jadinya yang awalnya mau ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan, malah foto-foto gitu kan. Jadi jangan sampai ketika kita udah dikasih kesempatan nih buat healing gitu kan, kita lupa sama tanggung jawab sih.
0: Oke, berarti kita harus lihat dulu ya, tujuan kita healing itu apa ya. Jangan kayak berlandaskan atau dibungkus nih kata-kata healingnya untuk diri sendiri, padahal akhirnya finally kayak pekerjaan kita terbengkalai. Karena hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang menarik, healing atau keliling. Karena kalau healing ya Mason, katanya sih buat menenangkan pikiran, bisa ngopi sendirian, duduk menikmati senja, atau pergi ke tempat yang jauh dari keramaian. Sementara kalau keliling ya udah tinggal gas aja. Naik motor, muter-muter kota gitu kan. Nah itu keliling itu yang tanpa biaya, katanya sih gitu. Kita mau tanya dulu nih sama Zoomers ya. Pengennya Zoomers ya, sama Zoomers semua nih. Pernah gak ngerasa lagi burn out terus pengen healing? Apa yang kalian putuskan akhirnya, healing atau keliling? Karena kalau healing ada sesuatu yang kita keluarkan ya, rupiah-rupiah itu akan menghilang. Tapi keliling ya, kita bisa keliling-keliling kota, cari makan, cari tempat yang baru mungkin ya, tanpa harus mengeluarkan uang lebih banyak

customer semua. Nanti Maxon juga akan cerita ya versinya Maxon healing dan keliling. So kita masih menunggu untuk Zoomer semua. Kita masih nunggu WhatsAppan kalian kalau mau request lagu atau pengen cerita juga nih tentang healing atau keliling, langsung aja WhatsApp di 0817 450596. Kita tungguin.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: 96.5 Iktus sahabat Anda di sesi Zoomers. Apa Zoomers?
1: Zona orang-orang muda.
0: Oke.
1: Dahsyat, men.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, kita balik lagi nih barengan sama aku Tessa dan Maxan. Kita bakal ngebahas tentang healing atau keliling. Seperti yang tadi Tessa sudah sampaikan ya, karena hari ini, saat ini, detik ini Maxan akan cerita. Kita prank dia. Jadi Maxan akan cerita tentang healingnya dan kelilingnya. Pasti pernah dong, pernah gak?
1: Pernah
0: healing dan pernah keliling kan?
1: Pernah dong.
0: Oke, okay. Ceritain dong sama Zoomers semuanya.
1: Oke, okay. Pintu keluar mana ya?
0: Angkat tangan boleh, angkat tangan, menyerah.
1: Enggak. Kalau misalnya healing, pernah gak ya healing sendirian? Oh pernah. Sebenarnya healing berkedo bekerja.
0: Oke, okay.
1: Iya, jadi
0: itu enak sih yang itu.
1: Iya, jadi pada saat itu kayak lomba, mungkin ya lomba ketika kuliah lomba. Kemudian sekarang itu karena juga ada tanggung jawab ya, duta wisata gitu. Jadi berkedok healing, berkedok kita bertugas ya kak ya. Okay. Jadi sekalian nih tugasnya kebetulan di luar kota, jadi sekalian kita healing kan. Berapa, 2 hari lah lumayan. Kemudian mungkin healing selanjutnya adalah ke Solo gitu ya. Walaupun ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana, tapi kan sekalian lah di kereta kita bisa lihat-lihat apa yang mungkin jarang kita lihat ya, pemandangan-pemandangan. Betul. Gitu kan.
0: Itu healing versi low budget ya.
1: Iya. Sekalian ya.
0: Sekalian.
1: Iya.
0: Okay.
1: Terus kemudian kalau keliling, paling tiap hari keliling sih kak, karena kan naik BRT ya. Kebetulan tiap hari saya keliling pakai BRT yang murah meriah gitu.
0: Oke, setiap hari keliling, kesini juga keliling.
1: Iya, Iktus undip ya.
0: Oke, berarti kelilingnya versi Maxan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Dan healingnya juga seperti itu. Mm-hmm. Berarti enggak ada ngeluarin sepeser pun rupiah-rupiah ya?
1: Ada dong.
0: Ada.
1: Jajan.
0: Tapi low. Oh, jajan. Oke. Nah, jajanan yang paling Maxan suka banget.
1: Oke. Okay. Kalau aku tuh orangnya sangat suka sama perpaduan coklat sama keju kak. Pokoknya kalau misalnya aku beli apapun gitu ya, misal topping apa gitu, pasti aku milih yang ada kejunya sih kak.
0: Oke. Okay. Kenapa kalau suka yang ada keju?
1: Gak tau ya kak, asin tapi kayak enak gitu loh. Misal kayak dimsum yang ada kejunya lah pokoknya.
0: Okay.
1: Kayak gitu-gitu loh kak, keju sama coklat tuh aku paling suka sih.
0: Jadi makanan-makanan pokoknya ada kejunya gitu ya.
1: Iya,
0: nah,
1: serem banget aku.
0: Boleh nih buat Zoomer semua nih. Kode ya, sekalian.
1: Iya.
0: Kode ya.
1: Baru ulang tahun lagi.
0: Oh iya.
1: Udah lewat ya, 3 minggu kak.
0: Oh tapi bulan ini?
1: Enggak dong, ini kan Oktober, 3 minggu berarti? September.
0: Iya. Aduh kita gak tahu nih. Bener ya kita gak tahu ya. Atau sudah dirayain?
1: Mungkin ada beberapa yang tahu.
0: Ini kode lah ya buat siapapun yang dengerin ya. Kalau Maxan tahun lalu bulan lalu happy birthday.
1: Oke.
0: Maaf ya telat banget ya. Telatnya telat banget nih. Tapi semoga Maxan selalu dalam perlindungan Tuhan. Maafin kalau ini telat dan juga nggak tahu kalau kamu birthday-nya bulan yang lalu. Oke, okay, mungkin buat Zoomer semua ya, pasti pernah healing atau pernah keliling gitu ya. Tapi pertanyaannya Zoomers, kita ini benar-benar butuh healing atau sebenarnya cuma butuh keluar rumah karena terlalu lama rebahan? Nah, itu pertanyaan yang Zoomer semua yang bisa jawab. Jangan-jangan kita bukan kurang healing nih Zoomers, tapi kurang jalan-jalan. Atau jangan-jangan yang kita butuhkan bukan liburan, tapi seseorang yang mau mendengarkan cerita kita. Tapi tenang aja, kalau misalnya Zoomers gak apa ya, pengen cerita sesuatu apapun, boleh nih WhatsApp kita. Karena kita selalu ada buat kamu semua.

0: Max, and sekarang kita mau tanya Maxan lagi nih. Malam ini kita bakal ngobrol santai soal healing versus keliling. Menurut Maxan sendiri, mana yang lebih ampuh buat mengusir penat ya? Bukan mengusir hal yang lain, tapi buat mengusir penat.
1: Okay. Untuk mengusir penat, bukan mengusir yang lain. Ingat hashtagnya mengusir penat gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau menurut aku healing sih. Karena kalau keliling kan kita kayak, gimana ya, kadang kalau misalnya keliling menurutku kayak rutinitas sih. Kalau healing kan sekali-sekali ya. Jadi kalau mau menghilangkan penat, menurut aku healing sih. Healingnya juga sesuaikan budget kok, jadi masih aman.
0: Oke, berarti itu yang paling ampuh ya untuk mengusir penat ya.
1: Iya.
0: Versi Maxan sendiri.
1: Oke, kalau versi Tessa gimana? Dari tadi Maxan terus ini saya, kita tanya balik dia. Gimana Kak Tessa?
0: Kalau aku sih sebenarnya keliling ya. Kenapa? Karena mungkin tergantung sih ya. Tergantung penatnya kita tuh semana dulu versinya. 5% kah, 10% kah, atau mungkin lebih dari itu. Karena kan penatnya orang-orang kan beda-beda ya, mungkin penatnya aku 5%, mungkin penatnya Maxan berapa?
1: 1000.
0: Wah, itu kan jauh banget kan. Jadi mungkin ya, kalau penatnya 5% itu sekedar keluar rumah, menghirup udara segar tuh mungkin oke sih. Tapi gak tahu gimana kalau orang-orang yang penatnya 1000% kayak Maxan. Tapi sekali lagi ya, mungkin kalau keliling ya, keliling itu kan kita juga harus tahu ya tujuan kita keliling kemana. Jangan sampai kita pun nyasar nih. Karena kita nggak mau ya buat zoomer semua nyasar. Karena harus balik lagi nih ke 96.5 supaya nggak nyasar, supaya tetap terus barengan sama kita. Karena ini sudah ada yang request nih. Sudah ada yang request lagu 3 tahun dari band Draft, katanya tugas akhir dari Febrianto Kurniawan. Salam buat zoomer semua dan yang lagi siaran, Kak Tessa dan Maxan sehat selalu. Thank you, katanya siaran yang fokus ya. Terus Febrianto Kurniawan juga bilang, aku lagi healing biasanya kulineran sih Kak, sekalian bantu-bantu UMKM, zig zig zig zig. Kita semua juga kalau kulineran juga bantu ya. Gak ada yang gak bantu, semua kita kalau lagi kulineran pasti bantu UMKM. Berarti kita sama kayak Febrianto ya. Semoga yang request lagu untuk siapa nih? Oh, untuk kita berdua. Semoga sehat selalu ya Febrianto. Terima kasih untuk requestan lagunya dan selamat menikmati makan malammu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau puterin lagu dari

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
2: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
1: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
2: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
1: Sudah mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
2: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, mama dan papa juga bisa istirahat dengan tenang.
1: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
3: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

106.5 FM itu sahabat Anda di sesi Zoomer Zona Orang-Orang Muda. Terima kasih buat kebersamaannya ya semuanya, Zoomer-Zoomer semua dimanapun kalian berada. Karena ini usai sudah perjumpaan kita, Tessa harus pamit undur diri dari ruang dengar Zoomer semuanya. Tapi jangan lupa, karena apa ya? Karena kita harus tahu kapan kita healing dan kapan kita keliling. Sesuaikan juga dengan dompet kita masing-masing ya. Karena kan setiap kita beda ya ketebalannya. Jadi pastikan ketika kita mau healing atau kita keliling pun kita harus melihat situasi diri sendiri. Itu dia. Tapi Tessa mau mengajak semua Zoomers untuk stay tune barengan sama kita di setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6:30, karena itu adalah sesi zona orang-orang muda. Kita hadir untuk menemani kamu dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 5 sampai jam 6:30. Terima kasih juga untuk semua Zoomers yang sudah request dan cerita barengan sama kita. Dan ada requestan terakhir dari Kak Adeline, request lagu dari Titik Nadir Kahit. Nah, kita pasti puterin buat kamu semuanya. Dan terima kasih, Tessa pamit undur diri. Sehat selalu dimanapun Zoomer semua berada. Dan apapun yang Zoomer aktivitas. Dan apapun yang Zoomer lakukan, aktivitas apapun, semoga semuanya tetap semangat dan tetap berhasil

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

0: saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial baru, Agen-Agen Bubble, dengan judul topik bahasan pertama, Tawanan. Ketika Nebukadnezar menyerbu Yerusalem, Daniel dan teman-temannya ditangkap. Daniel memulai persinggahannya yang panjang di negeri asing. Dan dalam kisah Daniel yang disampaikan oleh Dr. David Jeremia kali ini, kita tahu bahwa Daniel selalu tetap setia pada iman dan keyakinannya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Tawanan. Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 21. Saudara-saudara, pria muda itu sangat kelelahan. Hampir tidak bisa mengangkat kaki untuk mengambil langkah lagi. Namun dia dan teman-temannya terus berjalan, seperti yang mereka lakukan setiap hari selama 4 minggu terakhir, dimulai saat fajar dan tidak berhenti sampai matahari terbenam. Nama pemuda itu adalah Daniel. Dia berumur 14 tahun, tinggi dan berbadan tegap. Sekalipun kondisi perjalanannya sangat menyedihkan, dia hampir tidak memperhatikannya. Tantangan-tantangan itu memudar dibandingkan dengan ingatannya. Kengerian yang dia saksikan sebelum iring-iringan itu, hentakan berulang-ulang tentara Babel menghantam tembok Yerusalem. Aliran tentara Babel memenuhi kota itu. Teriakan panik warga saat mereka berlarian di jalanan. Dan yang terburuk, pandangan terakhirnya tentang orang tuanya saat mereka dibantai secara brutal di depan matanya. Ketika Daniel berhenti untuk mengatur napasnya, seseorang di belakangnya berbicara, menarik Daniel keluar dari ingatannya yang menyakitkan dan kembali ke masa kini yang menyedihkan. "Kurasa aku mengenalmu," kata suara itu. Daniel berbalik dan menatap wajah tak asing pertama yang dia lihat di jalan panjang menuju ke Babel. "Hanaya," kata-kata itu menembus tenggorokannya yang kering. "Kamu selamat." "Ya, tapi aku tidak yakin itu suatu berkat, Daniel. Orang mati mungkin lebih baik daripada kita. Apakah kamu melihat teman-teman kita, Mishael dan Azaria?" "Tidak," sahut Daniel, dan kemudian merasakan rasa sakit pecutan cambuk di punggungnya. "Jangan bicara," teriak seorang tentara. "Kamu tahu aturannya. Bicara lagi dan 10 cambukan untuk kalian berdua." Iring-iringan tanpa henti itu berlanjut selama berminggu-minggu, dan Daniel mulai mengigau. Tidak lagi sepenuhnya sadar akan lingkungannya, namun tubuhnya terus melangkah dengan terhuyung. Suatu hari, samar-samar dia menyadari seorang rekan seperjalanan yang mengatakan bahwa dia bisa melihat dinding Babel dalam beberapa jam. Mereka melewati gerbang kota. Iring-iringan itu terhenti, dan Daniel, yang lebih menyerupai mati daripada hidup, jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Malam itu di selnya, Daniel mulai berdoa, dan akhirnya tertidur lelap. Ketika dia bangun keesokan paginya, ada ketenangan dan ketentraman tentang hidupnya. Dia telah menerima jawaban atas doanya. Tuhan telah membantunya memahami bahwa dia akan terus menjadi temannya, bahwa Tuhan akan menjadi tujuan hidupnya dan kenyamanannya. Dan pagi itu, dalam kegelapan selnya, Daniel berketetapan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan apapun menghalangi dia dan Tuhannya. Suatu hari tak lama setelah itu, seorang penjaga mendekat dan memanggilnya, "Kamu dicari di dapur makanan, Daniel. Hentikan apa yang kamu sedang lakukan dan segeralah melapor." Sekelompok budak laki-laki lain sedang menuju dapur ketika Daniel tiba. Lebih banyak lagi yang masuk hingga ruangan itu dipenuhi sekitar 30 orang Yahudi. Di antara mereka adalah teman-temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Ketika semua orang berkumpul, orang-orang Babel memasuki ruangan dan berdiri di depan mereka. Yang pertama adalah seorang pria parubaya, berkulit gelap dan mengenakan jubah seorang pejabat Babel. Dan yang kedua, juga berpakaian bagus, berdiri sedikit ke samping, jelas seorang ajudan atau asisten. Pejabat itu melangkah maju dan berbicara pada pertemuan itu. "Namaku Aspenas. Aku adalah kepala para kasdim di istana raja kita yang agung, Nebukadnezar. Kalian telah dipilih dari antara semua pemuda Yahudi sebagai kandidat untuk suatu kehormatan yang luar biasa. Jika kalian terpilih, kalian akan dilatih untuk melayani raja selama 3 tahun ke depan. Kalian akan belajar bahasa Babel. Kalian akan belajar sastra, agama, dan filsafat, dan astrologi Babel. Kalian akan dirawat dengan baik, dan kalian akan diberi makan dengan makanan yang berasal dari dapur raja, termasuk daging terbaik yang telah ditawarkan kepada dewa raja Marduk." Aspenas memandangi para pemuda itu. "Kalian semua dipilih karena kesehatan, kekuatan, dan penampilanmu. Tetapi sebelum kalian dipilih, kalian harus memenuhi 2 kualifikasi tambahan, kecerdasan dan kebijaksanaan. Dan untuk menentukan kebugaran kalian, aku akan mewawancarai kalian masing-masing secara pribadi." Ketika tiba giliran Daniel, dia dibawa ke ruangan pribadi di mana Aspenas duduk menghadapnya. Selama 1 jam berikutnya, Daniel menjawab semua pertanyaan dari yang bisa kita bayangkan. Setelah kira-kira 1 jam, Aspenas memuji Daniel atas jawaban-jawaban cerdasnya. "Daniel, bagaimana perasaanmu tentang prospek untuk melayani di istana raja?" dia bertanya. "Ya, itu akan menjadi kehormatan besar, Tuan. Tetapi di bawah hukum Tuhanku, aku tidak pernah bisa makan makanan yang telah dikorbankan kepada dewa." "Jangan menyebut Marduk dewa di istana kerajaan," kata Aspenas dengan suara rendah. "Kita bisa dihukum mati karena penistaan seperti itu. Tidak mungkin aku bisa membiarkanmu makan makanan apapun selain yang diperintahkan raja." "Tapi Tuan, jangan bicara lagi. Daniel, kamu telah dipilih untuk pelatihan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan disebut Belsazar. Sekarang, pergi Belsazar. Melaporlah ke pelayan saya, dan dia akan mengantarmu dan yang lainnya ke istana kerajaan." 11 remaja putra lainnya dipilih. Di antara mereka adalah teman-teman Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan mereka pun diberi nama Babel. Saat panggilan makan malam, Daniel berjalan dengan teman-temannya ke ruang makan. Teman-temannya sekarang disebut dengan nama Satrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel disebut Belsazar. Ketika mereka berjalan menuju meja makan, Daniel berdiskusi dengan teman-temannya tentang apa yang akan terjadi. Dia berkata, "Kalian tahu, kita akan menghadapi masalah. Kita akan disajikan makanan ini, dan kita tidak mungkin memakannya dengan hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan." "Apa yang akan terjadi?" kata Satrak. "Apa yang akan terjadi pada kita? Kita akan dieksekusi karena tidak mematuhi perintah raja." "Aku tidak tahu apa yang akan kalian lakukan," kata Daniel. tapi aku tidak akan makan makanan itu. Kami akan bersamamu, kata mereka. Tak lama, keempat pria itu duduk di sebuah meja dengan 8 tawanan lainnya. Dan ketika mereka sedang menantikan makanannya, mereka memperkenalkan diri mereka. Eleazar, pria yang duduk di sebelah Daniel, telah diberi nama Babel, Maliki. Malik menyeringai lebar. Ia berkata, "Kamu tahu kawan, hidup kita tiba-tiba berbelok ke atas. Jika kita memperhatikan, berhati-hati dalam melangkah, kita dapat menjalani tahun-tahun kita dalam kemewahan Babel yang tidak pernah bisa kita impikan di Yerusalem. Tapi bagaimana dengan makanan yang akan mereka berikan untuk kita?" Daniel bertanya, "Kita tidak bisa makan apapun yang dikorbankan kepada berhala. Apakah kamu tidak tahu bahwa jika kita menolak, kita akan dieksekusi?" Malik menjawab, "Karena Tuhan menempatkan kita di tempat ini, tentunya Dia mengharapkan kita untuk makan apa yang ada di hadapan kita. Maksudku, pilihan apa yang kita miliki." Daniel membuka mulut untuk menjawab, tetapi saat itu para pelayan telah membawa makanannya. Makanan itu bahkan lebih mewah dan berlimpah daripada yang mereka bayangkan. Daging ikan, ayam, babi, dan daging sapi yang dimasak dengan saus yang kaya cita rasa. 8 dari 11 pria itu tidak menahan diri mereka. Mereka makan.

dia mengatakan itu padaku. Pelayan itu menghardik. Tapi dia tidak yakin kalian akan tetap pada pendirian itu. Dia yakin bahwa begitu makanan dihidangkan di hadapan kalian, kalian akan mundur. Dia membanting tinjunya ke atas meja. Sekarang makanlah. Jika kalian tidak patuh, itu berarti kematianmu. Tetapi Tuan, tidakkah engkau tahu bahwa kami tidak dapat mengkhianati Tuhan kami? Beri kami makanan yang kami minta. Dan jika dalam 10 hari kami tidak sesehat rekan kami lainnya, engkau dapat berbuat apa saja atas kami seperti yang engkau mau. Sangat baik kalian dapat mencoba diet Anda selama 10 hari. Tetapi jika kesehatan atau penampilan kalian melemah, dengan cara apapun, aku tidak akan punya pilihan selain menghukum mati kalian. Selama 10 hari berikutnya, Daniel dan ketiga temannya bertahan dengan makanan sederhana berupa air dan sayuran. Di akhir masa percobaan, pelayan itu tidak bisa tidak mengakui bahwa Daniel, Satrak, Mesak, dan Abednego lebih kuat, lebih sehat, dan lebih awas daripada rekan mereka lainnya. Setelah 3 tahun masa pelatihan, orang-orang muda Yahudi ini mengenakan pakaian terbaik Babel dan diperhadapkan kepada Aspenas, kepala kasdim. Dia memeriksa mereka dengan cermat, menginstruksikan mereka dengan protokol yang tepat, dan membawa mereka ke hadapan Raja Nebukadnezar yang agung. Setelah melihat-lihat para calon ini, Raja memanggil mereka masing-masing untuk berdiri di depan takhtanya. Dia mengajukan pertanyaan dan masalah dan teka-teki yang mirip dengan yang diajukan Aspenas ketika mereka masuk ke dalam program. Setelah wawancara selesai, Raja menyuruh orang-orang pergi sementara dia dan para penasehatnya berunding. Orang-orang Yahudi itu segera dipanggil kembali ke hadapan Raja, di mana mereka berbaris menghadap tahta. Mereka melangkah maju, satu demi satu, selagi Raja memberi mereka tugas baru mereka. Kemudian Nebukadnezar memanggil Daniel dan ketiga temannya ke atas takhta. Dia berkata, "Kalian berempat telah membuktikan diri sebagai cendekiawan tingkat tinggi. Kalian memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan dan ketajaman yang melampaui para penasehat atau orang bijak manapun di kerajaanku. Karena itu, aku telah memutuskan untuk mempertahankan kalian dalam pelayanan pribadiku sebagai penasihat dalam semua hal yang berkaitan dengan kerajaan. Semoga kalian melayaniku dalam waktu yang lama dan dengan baik." Dan begitulah kisahnya. Sekarang, inilah ayat-ayat di balik kisah ini. Ikuti dalam Alkitab Anda di pasal pertama Daniel. Bagian pertama, pembuangan besar. Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 2. Itu bermula dengan apa yang saya sebut sebagai pembuangan besar. Daniel 1 ayat 1 hingga 2. Di mana kita membaca, pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam tangannya. Para sejarawan mencatat bahwa Yerusalem jatuh ke Nebukadnezar dan Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. 2 Raja-Raja 24 ayat 1. 2 Tawarikh pasal 36 ayat 6. Dan catatan itu juga memberitahu kita bahwa sang raja mendeportasi para sandera Yahudi dari Yerusalem ke Babel, meninggalkan Yerusalem sebagai reruntuhan hanya dengan beberapa orang miskin, tua, dan lemah di tanah. Selama 70 tahun ke depan, orang-orang Yehuda akan hidup bukan di Yerusalem, di mana mereka ingin berada, atau di mana mereka merasa nyaman, tetapi mereka akan tinggal

0: di Babel dalam keadaan pergolakan yang konstan di bawah kendali bangsa Babel, Media Persia, dan Persia secara berturut-turut. Saya tahu bahwa banyak orang selalu bertanya-tanya, mengapa mereka harus berada di pembuangan selama beberapa tahun? Mengapa mereka ditawan selama 70 tahun? Yeremia membicarakannya dalam nubuatnya. Yesaya melakukannya. Memang ada alasan yang bagus. Dan jika Anda mempelajari Alkitab, Anda akan menemukannya. Durasi 70 tahun pembuangan di Babel bukanlah angka acak. Itu tidak keluar begitu saja dari udara. Ada alasan mengapa itu 70 tahun. Dan izinkan saya menjelaskannya. Dalam dua tawarikh, kita membaca kata-kata ini. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Yeremia 25 ayat 1 hingga 14. Sekarang inilah yang terjadi ketika orang-orang Israel pergi ke tanah perjanjian. Mereka diperintahkan oleh Bapa Yahweh yang Maha Kuasa bahwa pada setiap tahun ketujuh mereka harus meninggalkan tanah mereka tanpa ditanami dan tanpa digarap serta tanpa ditaburi. Mereka harus meninggalkan ladang mereka. Imamat 25 ayat 1 hingga 4. Orang-orang Yahudi melakukan itu hanya untuk waktu yang singkat, tetapi kemudian mereka menjadi serakah dan mereka memutuskan, jika kita menanam tanah ini di tahun ketujuh, kita akan mendapatkan lebih banyak hasil. Maka mereka tidak menaati Tuhan dan mereka melanjutkan ketidaktaatan itu selama 490 tahun. Jadi ketika Tuhan akhirnya merasa sudah cukup dengan semua itu, Dia memutuskan untuk memasukkan mereka ke dalam pembuangan selama 70 tahun. 70 kali 7 adalah 490. Nah, yang terjadi adalah Tuhan memberitahu mereka bahwa Dia menginginkan sabat dan mereka tidak akan memberikannya kepadanya. Jadi Dia mengambilnya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa jika Anda tidak melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, itu tidak berarti bahwa hal itu tidak akan diselesaikan. Dan lebih baik untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Anda untuk dilakukan ketika Ia menyuruh Anda melakukannya, sehingga Anda bisa melakukannya dan bukan Tuhan yang melakukannya. Selama 70 tahun, mereka ditawan karena mereka menolak untuk melakukan apa yang Tuhan minta mereka lakukan. Dan Tuhan mendapatkan sabatnya. Selama tahun-tahun itu, tanah Israel kosong, mengumpulkan semua hari sabat yang telah diabaikan. Dan tentu saja, Yehuda tidak hanya bersalah karena telah mengabaikan hari sabat Tuhan. Yehuda juga bersalah karena penyembahan berhala dan dosa yang kotor. 1 Raja-Raja 11 ayat 5, pasal 12 ayat 28, pasal 16 ayat 31, 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 3 hingga 5. Dan akhirnya Tuhan merasa sudah cukup. Jadi Tuhan memakai orang Babel, bangsa paling jahat di dunia, untuk melaksanakan penghakimannya. Alkitab berkata ini diperintahkan oleh Tuhan. Ini menarik, ini sungguh ironis. Tuhan mengubah kejahatan melawan kejahatan untuk mencapai kebaikan. Dia mengambil Babel untuk menghukum orang Israel untuk mendapatkan yang baik darinya. Dan sekarang pembuangan besar telah terjadi. Bagian yang kedua, deportasi besar. Daniel pasal 1 ayat 2 hingga 7. Setelah pembuangan besar terjadi, deportasi hebat ayat 2 sampai 7. Di sini kita membaca bahwa Tuhan menyerahkan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, yang adalah nama lain dari Babel, ke dalam rumah dewannya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewannya. Ketika Nebukadnezar datang menyerang Yerusalem, dia tidak hanya menyandra, termasuk Daniel, Satrak, Mesak, dan Abednego, tetapi Alkitab mengatakan dia pergi ke Bait Salomo, dan dia menggeledah kuil dan mengambil semua barang ibadah, menaruhnya dalam banyak gerobak dan membawanya ke Babel dan menempatkannya di kuil yang dibangun untuk dewanya Marduk. Dia mengambil piala-piala dan bejana-bejana dan semua peralatan indah yang dimasukkan Salomo ke dalam Bait Tuhan untuk meningkatkan penyembahan kepada Yahweh yang Maha Kuasa. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 48 hingga 51. Dan Nebukadnezar mengambil bejana-bejana itu dan membawanya ke Babel dan menempatkan mereka di kuil berhala. Karena pada zaman itu, ketika Anda mengalahkan suatu bangsa, ada anggapan bahwa Anda juga mengalahkan dewa bangsa itu. Dan untuk mengambil alat-alat itu dan meletakkannya di kuilmu adalah pengingat bagi siapa saja bahwa dewa Marduk telah mengalahkan Tuhan Israel. Itu adalah kemenangan yang berumur pendek, seperti yang Anda tahu. Jadi sekarang Nebukadnezar memiliki barang-barang bait suci di rumah berhalanya. Dan dia memiliki beberapa orang muda pilihan Israel di Babel. Dan dia akan menempatkan mereka melalui beberapa pelatihan, sehingga mereka dapat menjadi wakilnya di kerajaan di mana akan terdapat banyak orang Yahudi lainnya. Bagian A, ketentuan untuk pemilihan mereka. Daniel 1 ayat 3 hingga 4. Untuk menjadi bagian dari program Nebukadnezar, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dipilih. Dan kita membaca tentang hal ini dalam ayat 3 dan 4 dari Daniel 1. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Elit pemuda-pemuda Yehuda dibawa ke Babel, dan mereka diinspeksi dengan maksud untuk menjadi pelayan Nebukadnezar di istananya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Agen-Agen Babel, judul yang pertama, Tawanan. Tawanan itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azariah. Pemimpin pegawai istana menamai mereka dengan nama Babel supaya berbaur dengan budaya Babel. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azariah dinamai Abednego. Nebukadnezar ingin mereka melupakan Yerusalem, melupakan Tuhan, melupakan warisan Yahudi dan budayanya. Nah, bagaimana kisah mereka selanjutnya? Kita akan dengarkan esok hari di jam yang sama kelanjutan kisah mereka. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210. di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Iktus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484412508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat pak, hemat.
2: Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini bersama saya Adriana Usmani dan seperti biasanya menghadirkan Pak Himawan Hadi Raharja. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa Bu Adri dan juga pendengar setia Pesan Hari Ini. Dimanapun Anda semua berada, saya percaya Anda sekalian berada dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa.
2: Sudah pasti, keadaan yang baik akan mempengaruhi keluarga yang baik.
3: Sudah pasti, Bu Adri.
2: Sudah pasti.
3: Dan kalau tekan dalam pekerjaan, tekan dalam bisnis, itu juga sesuatu yang pasti terjadi dan bagian dari dinamika. Yang penting bukan bagaimana menghindarinya, tapi bagaimana mengaturnya, tapi bagaimana mengelolanya dengan baik supaya tidak berdampak terlalu serius kepada keluarga itu sendiri.
2: Ya, saya mau bertanya, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Selalu luar biasa, Ibu Adri.
2: Luar biasa. Tidak ada yang lain selain luar biasa, Pak.
3: Itu sudah memenuhi semuanya. Cakup semuanya luar biasa.
2: Ya, pendengar, kita akan masih berbicara tentang permasalahan pernikahan dan hubungan antar pasangan serta berbagai persoalan yang terjadi di dalam keluarga. Pak Himawan, selama beberapa puluh tahun belakangan ini, seperti kita tahu bahwa perubahan zaman membuat makna tanggung jawab seorang pria dan wanita menjadi bergeser. Dulunya seorang pria atau suami menjadi sangat dominan di keluarganya. Tetapi kenyataan saat ini ada banyak pria atau suami yang bingung perannya di dalam rumah tangga. Jadi ini suami kebingungan nih, Pak.
3: Jadi sudah bingung perannya, kemudian asal jangan bingung identitasnya, dan ini pria atau bukan, jangan sampai itu ya.
2: Kita sedang mengidentifikasikan sesuatu. Tetapi okay, kita mulai dengan beberapa hal yang mungkin pendengar sangat membutuhkannya. Pendengar, Pak Himawan Hadir Raharja, beliau adalah pengamat masalah keluarga dan selama ini telah berbicara dalam berbagai acara-acara seminar, workshop, atau ngumpul-ngumpul sharing yang kita sebut diskusi di antara keluarga, orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap keluarga, bukan begitu, Pak?
3: Benar, seperti itu, Bu Adri.
2: Begitu. Pak Him, apa peran seorang suami sesuai dengan norma alami dan bagaimana dapat memahami istri dengan baik?
3: Ya, itu dua pertanyaan yang cukup klasik. Tapi saya akan mulai. Memang ada berbagai pendekatan, berbagai teori yang menyatakan peran suami seperti ini, seperti itu, gitu ya. Tetapi dari berbagai pengalaman kami dapat menyimpulkan peran yang pertama adalah seorang suami secara natural adalah memimpin.
2: Memimpin
3: di sini. Seringkali kita punya bayangan bahwa seorang pemimpin itu harus yang tegas, berwibawa,
2: badan gede,
3: begitu,
2: suaranya
3: ya.
2: Bariton
3: atau bass seperti ini, iya, gitu ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa apapun tipe karakter atau kepribadian dari seorang pria, sesungguhnya seorang pria memang bisa memimpin. Ada memimpin memang seperti itu, dengan tegas, dengan berani mengambil keputusan, dengan suara yang mungkin bisa terkesan berwibawa. Tetapi ada juga seorang pria yang memang secara naturalnya lebih sabar, lebih lemah lembut, gitu ya. Mungkin tidak terkesan tegas, tidak terkesan berwibawa, tetapi dia punya gaya kepemimpinan tersendiri. Pada prinsipnya semua pria pada prinsipnya bisa memimpin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghargai dan menghormati pasangannya. Itu tugas dan naturalnya.
2: Nah, karena itu tadi kan Bapak bilang bahwa ini pertanyaan yang klasik, menghargai pasangannya.
3: Iya.
2: Sekarang nggak perlu, Pak.
3: Gitu ya.
2: Lulu buah kuah.
3: Kalau begitu Kalau sampai seperti itu berarti tidak perlu sebuah ikatan pernikahan. Pertemanan begitu. Juga terjadi seperti itu.
2: Begitu.
3: Jadi tidak ada bedanya lagi.
2: Ya.
3: Yang membedakan antara hubungan suami istri dan hubungan pertemanan maupun yang lain adalah rasa saling menghargai dan menghormati. Karena bahwa sebuah komitmen yang dibangun suami dengan istri, yaitu sampai dengan memisahkan, tentu saja ini apapun latar belakang budaya, apapun latar belakang agama dari pasangan suami istri, semua mengarahnya ke sana. Kalau bisa tuh semua rata-rata mengatakan, kalau bisa ya sekali untuk seumur hidup.
2: Kakek Ninen.
3: Kampek kakek Ninen.
2: Tapi
3: gitu
2: sekarang
3: ya,
2: udah berbalik.
3: Ya.
2: Kalau gua gak cocok sama lu daripada capek-capek udah pergi aja deh.
3: Iya, apalagi kemudian sebelum menikah sudah ada tanda tangan perjanjian pranikah lebih dulu.
2: Ya.
3: Untuk mengamankan aset-aset dan semuanya.
2: Iya.
3: Itu nanti bisa kita bahas hal tersendiri.
2: Betul.
3: Gitu ya. Tetapi naturalnya seharusnya adalah bahwa karena suami perlu melihat istri sebagai mitra. Nah, sebagaimana kalau kita berbisnis, kita mesti menghargai dan menghormati mitra kita. Ada kejujuran, integritas, keterbukaan di sana. Tentu saja dalam pernikahan juga demikian. Bahwa wanita bukanlah pelengkap. Wanita bukanlah sekedar asisten yang menopang suami. Wanita bukanlah sekedar bahkan maaf ini bahasa saya, objek pemuas kebutuhan suami. No. Pria, suami perlu melihat dengan kacamata yang baru bahwa posisi dari seorang istri sesungguhnya adalah mitra di dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama. Sehingga perlu dihargai dan dihormati. Kalau tidak dilakukan ini, maka jangan salahkan kalau kemudian istri
2: main
3: berusaha
2: Facebook.
3: Mencari kebutuhan ini
2: main Facebook.
3: Dengan main Facebook, ngumpulin berapa banyak jempol gitu.
2: Begitu.
3: Ya, sengaja narsis atau kemudian upload hal-hal yang mungkin sifatnya sensasional hanya untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah menjadi pemelihara dan pelindung. Pemelihara di sini ya artinya menyediakan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan yang mendasar sekali gitu ya, financial, lalu kemudian menjadi pelindung ya. Fungsi pelindung di sini ya pengayom keluarga. Ketika anak merasa tidak aman, ketika istri merasa tidak aman, kehadiran seorang suami sedikit banyak itu memberikan rasa tenang. Apalagi bila suami tersebut memang tidak hanya sekedar ada di rumah, tetapi memang melakukan sesuatu secara proaktif bagi keluarganya. Apakah itu dalam menemani si istri, ngobrol dengan istri, atau bermain dengan anak. Figur ayah ketika di rumah dan kemudian melakukan perannya sebagai pengayom, itu akan membawa sebuah dampak yang luar biasa bagi istri dan juga bagi anak-anak itu sendiri. Saya kira tiga hal ini yang menjadi fungsi atau peran utama dalam sebuah pernikahan.
2: Ya. Pak Him, tadi banyak sekali peran seorang suami begitu ya, secara norma alami begitu.
3: Benar.
2: Tetapi seperti judul tadi saya bilang bahwa kebanyakan sekarang pria itu kebingungan dalam pernikahan. Salah satu poin yang saya boleh ambil adalah dia memenuhi kebutuhan materi
3: ya.
2: Rumah tangganya.
3: Ya.
2: Itu salah satu tanggung jawabnya. Lalu dia berfungsi peran lagi, dia harus main dengan anak-anak dan sebagainya. Nah, di poin ini kebanyakan para pria ada yang mampu membiayai, ada yang kelebihan kemampuannya, ada yang statis. Yang pertama yang mampu ya rata-rata saja gitu ya. Dia ya sudah cukup gak cukup saya serahkanlah ke istri. Tinggal istri ngoceh ya pak ya. Ini kurang nih, gimana nih anak-anak bayar uang sekolah ngutang melulu. Itu yang pertama. Yang kedua kelebihan, sibuk kerja, uang banyak tidak mau ada waktu. Lalu di poin ini kadang-kadang dia kalah dengan istrinya pak.
3: Ya.
2: Dia kalah sama istrinya. Sehingga mungkin kompensasi dia bekerja lebih keras. Sementara istri juga sibuk.
3: Ya,
2: lalu di
3: dan
2: poinnya,
3: semakin kesepian.
2: Ya, ini. Apakah orang-orang ini kesepian? Ini pertanyaan saya. Baik suami maupun istri. Lalu berperan sebagai seorang

0: kemudian.
1: Ini penting.
0: Kebanyakan dari mereka hanya berpikir yang penting sekolah gitu ya. S1, S2, S3 sampai S7 seperti
1: ada S mambo,
0: ada S mambo juga gitu ya. Tapi tidak memperlengkapi secara karakter, tidak memperlengkapi secara basic life skill bahasa saya gitu ya. Sehingga banyak sekali pasangan yang masuk pernikahan dengan terkejut-kejut, dengan terkaget-kaget, dan kemudian mereka melakukan coba salah berdasarkan pengalaman apa yang mereka lihat dari orang tua mereka. Nah, ini kemudian membentuk satu sebuah
1: komunitas turunan
0: ya, siklus turun temurun yang akhirnya
1: tidak ada perubahan
0: berkelanjutan gitu ya. Nah, sehingga seperti yang Bu Adri katakan, ada yang menjadi terlalu sibuk karena memang dia tidak tahu bagaimana harus berperan untuk memberikan kebutuhan jasmani. Dia tahu kebutuhan keuangan jasmani, dia tahu, tapi kebutuhan emosional yang tidak kalah pentingnya. Nah, ini banyak yang terlewatkan gitu ya. Banyak pria-pria, banyak suami-suami yang tidak menyadari bahwa anak dan istri tidak hanya butuh kebutuhan biologis, kebutuhan keuangan, kebutuhan fisikal, tetapi juga perlu kebutuhan spiritual dan mental, yang ini perlu juga menjadi tanggung jawab dari suami gitu. Kebanyakan dari mereka mengatakan kalau kebutuhan spiritual ya, kalau backgroundnya seorang Muslim ya dibawa ke ibadah sesuai dengan agama mereka gitu ya. Kalau yang Kristen ya ke gereja, kalau yang Buddhis ya dibawa ke vihara dan segala macamnya. Dan seolah-olah bahwa lembaga-lembaga keagamaan ini menjadi perpanjangan tangan dari orang tua untuk melakukan fungsi pemenuhan kebutuhan secara spiritual. Nah, sedangkan kalau yang emosional, nah ini yang seringkali miss gitu ya. Nah, ini yang mendorong banyak pria-pria yang terlalu sibuk dan merasa tidak ada waktu karena merasa itu nggak perlu. Melalui siaran hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada para suami bahwa terlalu banyak permasalahan dalam remaja, seks bebas, hamil di luar nikah, narkoba, dikarenakan anak-anak ini tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan emosional dari orang tuanya. Karena itu, bagi setiap pendengar pesan hari ini, ayo bagi para suami, sadari ini, dan tidak ada istilah sudah terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
1: Okay. Sangat menarik ketika Pak Hi mengatakan bahwa kebiasaan turunan ya. Gitu. Karena ibu dan bapak sibuk sendiri-sendiri, saya sudah selesai sekolah, saya cari juga pekerjaan, sibuk sendiri-sendiri dan sebagainya. Sebagai awal dari sebuah langkah, ketika saya misalnya tahu orang tua saya seperti itu, saya gak mau seperti itu. Mungkinkah Pak Him, saya sendiri sebagai anak akan mengubah ini secara drastis, dan apakah berhasil? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, pendengar, kami akan melanjutkan pembicaraan. Pak, menyambung pertanyaan tadi. Kebiasaan menurun. Ayah saya tidak terlalu memperhatikan kehidupan keluarga, hubungan antar anggota keluarga, ibu saya dan sebagainya. Mungkinkah saya berjuang untuk itu?
1: Kalau pertanyaannya mungkinkah, maka jawabannya adalah mungkin sekali. Permasalahannya apakah mau atau tidak. Karena di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Saya kira dengan sekarang ini semakin meningkatnya angka-angka perkosaan, angka-angka dari pemerkosaan terhadap anak, pornografi, seks bebas, adalah sebuah peringatan yang sangat keras gitu ya. Ini ada sesuatu yang harus diubah. Bukan saja dengan menyediakan berbagai macam peraturan dan hukum-hukum yang menakut-nakuti pelaku, tetapi juga dari sisi keluarga sendiri, bahwa hilangnya figur ayah atau tidak berfungsinya ayah dengan baik menjadi salah satu penyebab kenapa kok fenomena-fenomena kriminalitas terhadap anak, perkosaan, seks bebas ini begitu tinggi. Jadi kita harus kembalikan lagi bahwa suami atau pria tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan jasmani daripada keluarganya, daripada anaknya, tetapi juga ada kebutuhan emosional yang harus diisi. Karena setiap dari kita pada dasarnya punya tangki emosi yang harus diisi. Kalau dalam keluarga, berarti yang mengisi adalah pasangan, suami atau istri, atau orang tua atau anak gitu ya. Nah, ini harus dikembalikan lagi fungsinya. Pria, saya sering bicara dengan, berdiskusi atau berbincang-bincang dengan para pengusaha atau para eksekutif gitu, dan saya mengingatkan kepada mereka bahwa kalau Anda sampai cungkir balik mengumpulkan uang begitu banyak, pada akhirnya ketika Anda mau merayakan dengan keluarga, ternyata keluargamu berantakan. Anakmu kena narkoba, anak gadismu hamil di luar nikah, istrimu malah lebih suka bersosialita dengan teman-temannya. Berarti kan dia menjadi kesepian. Lalu buat apa kerja keras duit banyak begini banyak?
0: Ya suaminya kesepian aja.
1: Nah,
0: makan minum aja sendiri.
1: Karena itu, maka karena dari itu kalau mau dikejar lagi, berarti buat apa nikah kemarin kok hanya kesepian? Berarti kan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Karena itu saya mendorong pada setiap pendengar setiap pesan hari ini, khususnya para suami, para pria, ayo kita mulai satu gerakan yang baru atau satu perubahan yang dimulai dari kita masing-masing sebagai suami, bahwa di tengah-tengah kesibukan kita tetap luangkan waktu untuk dengan anak, dengan istri, karena itu menjadi salah satu fungsi yang penting bagi seorang suami.
0: Ya, pendengar, krisis identitas atau pergeseran moral. Ya, hubungan antara pasangan pasti banyak saling menyalahkan. Itu karena mama tidak didik yang benar. Itu karena papa suka pergi-pergi dan sebagainya. Kacau balau dunia ini. Tetapi melalui program ini kami ingin membekali keluarga bahwa nilai yang disampaikan saat ini adalah sangat penting. Kemudian Pak Him, ada tipe suami yang tidak romantis. Ngapain mesti bolak-balik ngurusin perintil-perintil rumah tangga, saya urusannya di luar. Nah, dia tidak tertarik untuk membicarakan masalah yang rasanya bukan urusan pria. Misalnya saja tren busana, perhiasan, LGBT, ya toh. Tetapi istri merasa hal itu penting untuk dibicarakan. Jika demikian, ya bagaimana? Maksud saya itu begini. Apa sekarang trennya batik loh? Gimana kalau kita berdua yuk bikin batik? Ya sudahlah. Ya tren-tren situ perempuan urus aja sendiri. Ini udah kecewa. Kemudian perhiasan misalnya, laki-laki kan gak mungkin pakai anting, aneh aja gitu ya Pak ya.
1: Bisa tapi aja siapa dididah makanya. Ini berarti prianya yang aneh gitu.
0: Iya, dididah di mana-mana. Nah, mungkin dia ingin mengatakan ini, Pak, ini kalung bagus menurut Anda. Oh, Anda ya, Pak. Menurut papi atau menurut sayang ini gimana? Gitu. No comment LGBT. Nah, ini topik sendiri. Nah, istri-istri seperti ini kan kadang-kadang dia perlu, Pak. Nah, suami-suami bilang begini, "Ya pokoknya mam kamu tuh cantik, makanya saya mengawini kamu."
1: Ya, ini para suami perlu menyadari ya bahwa salah satu kebutuhan dari istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan komunikasi. Karena bagi istri tidak harus selalu kemudian dilanjutkan dengan aktivitas di tempat tidur. Tetapi bahwa kita bisa ngobrol, bermesra-mesraan gitu ya. Itulah waktu di mana suami mengisi tangki emosional daripada si istri. Sehingga sebetulnya kalau tadi saya telaah dari apa yang Bu Adri ceritakan gitu ya. Istri berusaha ngajak mengenai kalung lah, LGBT lah, apalah. Sebetulnya akarnya, bottom line-nya adalah si istri ini pengen diajak ngobrol. Dia sedang berusaha untuk mencari alasan untuk ngobrol dengan suaminya.
0: Tapi suaminya gak suka ngobrol.
1: Nah, sehingga dalam hal ini satu sisi adalah kenapa suami gak suka ngobrol. Mungkin memang karakternya demikian. Kalau memang demikian berarti istri perlu dengan bijak mensiasati bagaimana memancing suami supaya jawabannya tidak hanya singkat-singkat. Ya, ini masalah teknik bagaimana bertanya, bagaimana berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah masalah timing, gitu ya. Kadang istri karena sudah kangennya dengan suami karena nggak ada teman ngobrol seharian, dia sibuk dengan urusan anak, dapur segala macam. Begitu suami kembali ini seolah-olah seperti ini dia nih. Karena saya pilih dia jadi suami saya, karena saya sudah serahkan semuanya, berikan diri saya semuanya kepada dia, saya berharap dia nemenin saya ngobrol. Tetapi sayangnya suami pulang dengan kondisi yang lelah, karena kena macet berjam-jam, barusan didamprat oleh atasan misalnya, atau hari itu penjualan sangat lesu, toko sepinya gak karuan, sehingga menjadi stres gitu ya. Nah ini yang kemudian terjadilah timing yang tidak tepat. Istri yang berusaha ngajak ngobrol tidak diladeni oleh suami yang sedang sibuk dengan pikiran sendiri yang banyak tekanan, banyak stres gitu ya. Sehingga munculnya ketegangan. Jadi di sini bahwa bagi istri juga perlu mensiasati ya, belajar dengan bijak bahwa ketika suami kembali dari pepergian, apalagi dari kantor, dari berbisnis, beri kesempatan suami barang 30 menit, 1 jam untuk mengambil me time gitu ya. Dia mungkin perlu, kalau baterai itu perlu di-charge dulu gitu ya. Mungkin ya beri dia waktu untuk mungkin istirahat sejenak gitu ya, menikmati hobinya sebentar, baru setelah situasi yang lebih enak diajak ngomong dari hal-hal yang santai.
0: Ya, Pak Him, ini hal-hal yang sudah bertahun-tahun kami bicarakan.
1: Iya.
0: Bertahun-tahun dan berulang-ulang. Tetapi ada juga orang mengatakan, para istri mengatakan begini, Ibu Adri, saya sudah memahami suami saya dengan baik. Sebenarnya sih gak terlalu perlu untuk diperhatikan. Tetapi kadang-kadang saya gemes juga gitu. Kalau ke orang lain,
1: dia bisa begitu ya.
0: Wah, remeh-temehnya bukan main. Kalau ke saya ya sudahlah, saya sudah capek. Nah, berbicara tadi Bapak bilang perlu waktu. Ya. Untuk dirinya sendiri. Ini juga sebagai istri kadang-kadang mereka merasa kelelahan menunggu suami yang punya waktu.
1: Ya.
0: Gitu. Karena setiap kali mau masuk bicara, ntar dulu deh Mam, ada masalah di kantor. Kalau ditanya masalah apa Pak, sudah kalau saya ngomong juga kamu gak ngerti. Mungkin betul, tetapi menurut Pak Himawan, perilaku seperti apakah seorang suami untuk memahami istrinya dalam remeh-temeh kayak tadi itu, Pak?
1: Iya. Kalau ingin suaminya melakukan sebuah perubahan, tidak ada salahnya bagi para istri yang sedang mendengar siaran hari ini. Mungkin yang perlu disesuaikan adalah si istri lebih dulu, gitu ya. Kita pernah membahas masalah ini bahwa pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan masing-masing.
0: Ya,
1: bahwa kita tidak bisa menuntut harus kebutuhan saya dan orientasinya ke saya terus gitu ya. Coba untuk dari sisi istri memulai memberikan contoh kepada suami bagaimana orang istri perlu memperhatikan kebutuhan suami. Ketika suami bilang terima kasih atau mungkin thank you ya gitu ya. Nah, di waktu yang tepat istri perlu mengatakan, wah luar biasa ya, aku juga seneng loh sekali-sekali kalau kamu seperti ini gitu. Mungkin dengan sambil bercanda gitu ya, atau mungkin ketika nonton TV sama-sama dan kemudian ada sebuah adegan, ih bagus ya suaminya perhatian sama istrinya ya, pengen juga sih sekali-sekali begini.
0: Nyindir nih ya
1: gitu, gitu ya. Ya artinya kembali lagi dengan suasana yang santai, saya kira ini perlu di sinyal ini perlu disampaikan kepada suami karena kadang suami dengan segala kesibukannya lupa hal-hal seperti ini.
0: Ya, Pak Him, ada kebiasaan para suami memberikan alasan bahwa kadang-kadang kalau saya bicara dengan istri itu nggak nyambung satu. sepertinya dia hanya mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya dia, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Tapi kalau saya bicara dengan teman saya di kantor, itu kok ya nyambung ya.
1: Mm-hmm.
0: Seperti kabel nyambung, jadi listriknya nyala. Saya jadi bersinar menerangi keadaan sekitarnya. Kalau sama istri itu seperti lilin saja, Pak. Redup-redup suam-suam kuku, kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil. Apalagi kalau itu lelehannya udah banyak, Pak.
1: Wah.
0: Makin redup sama lilin.
1: Iya. Jadi permasalahannya bukan kenapa kok sama teman seperti lampu, sementara kalau dengan istri seperti lilin. Berarti fokusnya bagaimana menjadikan istri saya supaya jangan seperti lilin.
0: Begitu.
1: Iya, artinya apa yang kalau tadi saya ungkapkan kepada istri, saya dorong kepada para istri untuk menyampaikan dengan bercanda, dengan suasana santai, apa yang menjadi keinginan daripada istri. Maka saya juga mendorong para suami untuk juga tidak ada salahnya Anda memberikan waktu untuk bicara dengan istri, memperlengkapi istri, gitu ya. Contoh saja di dalam rumah tangga kami, saya dengan istri, gitu ya. Saya encourage istri, gitu ya, karena dia tahu pekerjaan saya, dia tahu bidang yang saya tekuni, dia tahu apa yang menjadi minat saya. Saya tidak menyuruh, tetapi saya memberikan dorongan kepada istri saya untuk, yuk tertarik juga dong dengan apa yang saya lakukan. Di sisi yang lain, saya pun coba berusaha untuk belajar apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi ketertarikannya.
0: Jadi seimbang nih.
1: Seimbang, gitu. Jadi saya lebih dulu memberikan satu inisiatif, gitu, untuk bertanam apa sih yang kamu tanamin, apa sih, gitu ya. Dan kemudian saya belajar untuk terlibat, gitu ya, meskipun dengan berantakan pasti hasilnya. Gitu ya.
0: Tetapi karena itu terpaksa. Ternyata,
1: tapi itu diapresiasi sekali oleh istri saya sampai kemudian.
0: Pasti istri berbunga-bunga.
1: Dan kemudian saya istri mengatakan, udahlah, aku tahu kamu udah berusaha, tapi kamu bukannya bantuin malah tambah berantakan. Tapi oke, thank you ya. Gitu. Oke, thank you ya. Nah, karena beberapa kali saya menunjukkan inisiatif demikian, akhirnya istri pun juga berusaha untuk
0: memahami
1: gitu ya. Saya kira dengan jalan seperti ini, dengan jalan seperti ini salah satu contoh bagaimana seorang suami membimbing istrinya supaya istrinya tidak lagi menjadi lilin tapi menjadi lampu.
0: Begitu.
1: Dan demikian juga sebaliknya.
0: Iya, pendengar, krisis kehidupan perkawinan saat ini makin hari makin meningkat persentasinya. Di manakah yang harus diperbaiki? Ini susah dijawab karena masing-masing akan merasa bahwa ya, saya sudah sangat betul. Tetapi melalui program pesan hari ini, Pak Himawan memberikan begitu banyak anjuran. Dan anjuran ini anjuran-anjuran yang klasik tentunya. Baik pendengar, kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar program Pesan hari ini memberikan bekal bagi Anda. Rasanya apa yang kita bicarakan ini yang terjadi dan berkali-kali dibicarakan. Tetapi kalau kami mempunyai kesempatan untuk berkali-kali membicarakan persoalan yang rasanya dialami oleh semua orang, kami berharap bahwa pembekalan ini memberikan nilai yang baik sehingga ada perubahan di dalam kehidupan pernikahan Anda. Pak Him, tanpa terasa kita harus menyelesaikan berbagai percakapan.
1: Ya.
0: Tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana seorang suami harus bersikap jika ternyata kemampuan pasangannya atau istri itu jauh dari apa yang dia inginkan? Mungkin suami itu merasa bahwa ya tadi mungkin kemampuan Ibu Ervin sebagai istri Pak Him mengatakan udahlah yang kamu stop aja, cuma bikin kacau aja atau malam berantakin, itu dia pasti bahagia sekali. Mungkin disertai, oh kalau gitu saya ambil aja ya kopi. Jadi ibu yang nanem, bapak yang bikin kopi, orang cuma nyeduh aja. Tapi ada istri-istri yang jauh sekali memahami apa yang diinginkan oleh suaminya. Bagaimana Pak?
1: Ya, ada sebuah contoh yang saya terkesan sekali gitu ya. Bagaimana seorang suami yang sangat mengasihi istrinya dan menyadari bahwa dalam hal ini kebetulan latar belakang pendidikan dari si istri ini jauh di bawah daripada si suami. Karena suami ini sangat mengasihi istrinya dan suami ini melihat bahwa dalam hal-hal yang lain istri ini sudah berusaha menunjukkan upaya yang bagus sekali ya, melayani kebutuhan suami, memperhatikan anak segala macam. Tapi karena tuntutan daripada pekerjaan suami yang harus sering pergi berjumpa dengan orang-orang dan harus membawa istri, ada sebuah kerinduan dari suami ini pengen sekali-sekali dalam tanda kutip memamerkan istrinya. Tapi karena dia menyadari bahwa ada sebuah gap yang dia lakukan bagus sekali, dia kemudian beri ruang, beri keleluasaan kepada istri untuk menambah pengetahuannya. Jadi dia dorong istrinya untuk kursus, kursus demi kursus, kemudian mengejar ketertinggalan pendidikannya gitu ya, sampai kemudian selevel SMA, bahkan kemudian didorong lagi juga untuk kuliah gitu ya, kuliah secara online gitu ya. Dan ketika pengetahuannya semakin bertambah, jadi dia juga dorong, si suami ini dorong juga istrinya untuk bergaul gitu ya dengan ibu-ibu, tapi bukan yang cuman jangan cuma gosip ya. Dan dia encourage gitu bahwa kamu tuh punya potensi yang baik dan diperkenalkan dengan ibu-ibu yang kelompok yang baik yang bisa menghargai si istri ini dengan apa adanya. Dan itu menambah confident, kepercayaan diri pada si istri, sehingga akhirnya dalam kurun waktu yang menurut saya relatif tidak terlalu lama, istri ini bisa mengejar
0: ketertinggalannya
1: dan bisa menjadi seperti yang suami ini harapkan. Kuncinya sebetulnya bukan pada si istrinya tetapi pada suaminya. Apakah suami memberi peluang untuk itu? Yang kedua, apakah suami memberikan dukungan? Tidak hanya dukungan secara moral dengan ayo kamu bisa gitu ya, tapi juga dukungan secara keuangan tentu saja gitu ya. Karena untuk istri harus kursus, harus sekolah lagi, itu pasti semua butuh dana gitu ya. Dan kemudian ketiga adalah bahwa suami tidak mengatakan kamu tuh pendidikannya rendah banget ya. Enggak, tapi suami mengatakan bahwa kamu udah melakukan banyak yang bagus. Sekarang saya mau naikkan lagi. Saya mau improve kamu. Saya mau naikkan lagi supaya kamu lebih bagus lagi.
0: Jadi dipuji dulu.
1: Dipuji dulu dan kemudian ada sebuah dorongan. Untuk naik lagi. Jangan cuma puas di level ini. Kamu naik lagi. Ini yang kemudian saya katakan tadi ya, bahwa bagaimana suami tidak hanya pasrah dan biar ya istri saya cuma lilin. Tapi bagaimana ini bisa diubah menjadi sebuah lampu yang pada akhirnya ketika istri bisa mengejar ketertinggalannya dan bisa mengimbangi suami, suami juga yang bangga.
0: Ya, dia jadi mercusuar suami.
1: Benar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri perjumpaan ini, ada pesan yang paling penting, satu kalimat saja yang tentu akan membekas bagi pendengar kami.
1: Iya. Saya ingin encourage khususnya bagi para suami gitu ya, bahwa fungsi Anda tidak hanya sekedar menjadi penyedia tapi juga pengayom. Jadilah pengayom yang baik, beri dorongan, beri dukungan kepada istri untuk berkembang sesuai dengan talentanya, sehingga pada akhirnya suami juga akan merasakan kebahagiaan sebuah rumah tangga.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam pesan hari ini. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Himawan Hadiraharja akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

Sahabat sekalian, keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, salah satu ciri manusia lama adalah hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Jauh dari Allah membuat hidup berada dalam kesia-siaan, membuat hidup dalam kegelapan dan penuh dengan kebodohan, dengan kedegilan hati. Tanpa disadari, kehidupan dalam kecemaran sedang menuju kepada kebinasaan. Tentu berbeda dengan orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, yang tidak hidup menurut keinginan dan pikirannya sendiri, tetapi hidup berdasarkan rencana dan keinginan Allah.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

sekalian, betapa indahnya kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, karena mendapat jaminan kehidupan, juga kebahagiaan, kesejahteraan di bumi sampai ke surga nanti.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

sebagai keluarga Kristen, tentu kita memilih hidup dalam persekutuan dengan Allah yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, mulailah membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan Allah dalam kehidupan keluarga kita.

0: merayakan bulan keluarga, GKI Peterongan Semarang mempersembahkan Kata Nyata Marker. Catat tanggal dan waktunya ya.
1: Jumat sampai dengan Minggu, 23 sampai 25 Oktober 2026, pukul 9 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Khusus Minggu, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam.
0: Bertempat di lapangan parkir GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 308 Semarang. Bakal ada lebih dari 50 tenan seru, mulai dari food and beverage, art and craft, education, sampai beauty and health. Bukan cuma itu, kamu juga bisa berburu baju keren di Thrift Market, nonton Peterongan Snack Star, ikutan talk show kesehatan dan pendidikan, plus hiburan seru lainnya. Bawa si kecil juga ya, karena ada lomba cerita Alkitab dan lomba mewarnai. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum.
1: Catat waktunya Jumat sampai dengan Sabtu 23 sampai 24 Oktober 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Dan Minggu 25 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga pukul 20 malam. Bertempat di lapangan parkir GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 308 Semarang.
0: Hubungi kontak pesan kami, Vena 0838-9902-2302 atau Angel 0878-4875-6225. Sampai ketemu di Kata Nyata Market.
2: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
3: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
2: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
3: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
2: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
3: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
2: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
4: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
5: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
6: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

pernah jauh dari Tuhan? Karena bila kita jauh, maka kita akan tersesat dan binasa. Sahabat, hidup bersama Tuhan akan memampukan kita sebagai keluarga Kristen untuk senantiasa rindu ada di hadirat Tuhan. Juga menikmati kasih dan anugerah-Nya yang menyelamatkan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal.

tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Kiranya berkat dan anugerah Tuhan yang telah memanggil kita untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga memungkinkan kita menikmati kehidupan damai dan sejahtera sekarang dan selama-lamanya.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat, 9 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Salomo menjadi menantu Fir'aun Raja Mesir. Ia memperistri putri Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan serta tembok sekeliling Yerusalem. Hanya saja bangsa itu tempat pemujaan mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon Tuhan mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, kasih setia yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup dihajur terhadap kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorangnya seperti yang terjadi. Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku alaman. Dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat menjadi hal. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak memintanya pertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Lalu terjagalah Salomo, ternyata itu mimpi. Sekembalinya kabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi

Mother Union Indonesia, berbeda dengan kita yang mengajukan permintaan kita kepada Allah melalui doa, Salomo justru mendapat kesempatan untuk meminta apapun dari Allah. Meski sudah menjadi raja, Salomo menyadari bahwa ia membutuhkan perdamaian. Ketika Allah menampakkan diri dan memberi Salomo kesempatan untuk meminta apapun, bukan sebagai raja yang menaklukkan rakyatnya dengan kekuasaan, melainkan hamba Allah yang mengalami kasih setianya dan diangkat olehnya untuk berada di tengah umatnya yang besar. Salomo tidak meminta kekayaan, melainkan hati yang penuh pengertian agar ia dapat menjadi hakim yang adil bagi umat Allah. Berdasarkan permintaannya ini, Allah mengaruniakan kepadanya hati yang bijaksana. Bahkan, tidak hanya itu, Allah juga memberikan apa yang tidak ia minta, yakni kekayaan dan kejayaan yang tidak tertandingi di sepanjang zaman. Meski demikian, Allah mengingatkan Salomo untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, sesuai kehendak dan ketetapannya. Saat Allah memilih dan mengutus kita untuk melakukan panggilannya, Ia akan memberikan akan menurut kehendaknya. Bahkan, Ia akan memberikan kita harapkan. Di balik itu semua, Allah ingin kita taat kepadanya, menggunakan kebijaksanaan Ia berikan kepada kita untuk menaati perintah dan ketetapannya. Sebagai umatnya, kita diberi hak istimewa untuk dapat meminta apapun yang kita butuhkan kepada Allah. Hendaklah kita memakai hak ini bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, apalagi membuat kita hidup dalam dosa. Ia yang mengkapi kita, baik melalui ataupun relasi kita dengan sesama, tetapi kehendak Allah. Tuhan Yesus, didiklah kami berdoa bukan untuk memaksakan kehendak kami, melainkan untuk menemukan serta menerima kehendak kami. Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

个家，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama

0: Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yeskiel pasal 16 sampai 17. Untuk perenungannya kita ambil dari pasal 16 ayat 8, 15 dan pasal 17 ayat 22 sampai 24. Judul renungan kita, jangan lupa siapa yang membesarkan kita. Saudara, ada banyak cerita tentang anak yang setelah sukses hidupnya tiba-tiba berubah. Dulu ketika masih kecil, masih dalam pengawasan, pemeliharaan orang tua, orang tualah yang mengerjakan, membantu semuanya. Disekolahkan, dicukupi, diberi makan, ditemani ketika sakit. Bahkan kadang orang tua sendiri rela tidak membeli sesuatu supaya kebutuhan anaknya itu yang terpenuhi. Tapi setelah anak besar dan berhasil, rumahnya bagus, menikah dengan orang yang berkecukupan, mobilnya bagus, pergaulannya juga berubah. Tetapi ketika orang tuanya yang sederhana itu, yang masih kelihatan datang, dia malah merasa malu. Wah, anak bisa menikmati hasil perjuangan, tetapi bisa kemudian melupakan orang tua yang dulu menolong dan membesarkannya. Nah, kitab Yeskiel 16 memakai gambaran yang jauh lebih tajam untuk menceritakan hubungan Tuhan dengan Yerusalem. Tuhan menggambarkan Yerusalem itu seperti bayi yang baru lahir dan dibuang begitu saja. Tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang membungkusnya. Lalu Tuhan datang melihatnya dan berkata, "Engkau harus hidup." Tuhan merawatnya, membesarkannya, memberinya pakaian, perhiasan, dan segala sesuatu kebutuhannya dicukupi dengan sangat baik. Kemudian Tuhan berkata, "Aku mengembangkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Aku mengadakan perjanjian dengan engkau, dan dengan itu engkau aku punya." Saudara, perhatikan di sini, Yerusalem menjadi indah bukan karena sejak awalnya ia indah atau hebat. Ia menjadi indah karena diindahkan oleh Tuhan, dikasihi Tuhan. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang menyedihkan. Dikatakan di Yeskiel 16 ayat 15, "Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu." Nah, ini titik persoalannya. Berkat yang dahulu membuat mereka bersyukur, perlahan-lahan justru membuat mereka merasa diri sombong dan hebat. Mereka menikmati pemberian Tuhan tetapi meninggalkan sang pemberi. Mereka lupa dari mana semuanya itu berasal. Bukankah kita juga seringkali begitu? Ketika kita masih susah, kita berdoa sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan, "Tuhan, tolong aku." Tapi setelah pekerjaan kita berhasil, ekonomi membaik, keluarga mapan, pelayanan berkembang, doanya malah semakin pendek. Bukan karena Tuhan tidak lagi baik kepadanya, tetapi karena kita mulai merasa hidup dengan kekuatan dan kebisaan kita sendiri. Pasal 16 memang keras. Tuhan menunjukkan betapa seriusnya ketidaksetiaan umatnya itu. Tetapi menariknya, pasal itu tidak berakhir hanya dengan penghukuman. Tuhan masih berkata bahwa ia akan mengingat perjanjiannya. Lalu pasal 17 memakai perumpamaan tentang dua burung raja wali dan pohon anggur. Isinya berkaitan dengan permainan politik Yehuda yang mencoba mencari keamanan dengan mengandalkan kekuatan bangsa lain. Sekali lagi, masalah yang sama muncul kembali. Umat Tuhan lebih percaya kepada kekuatan lain daripada kekuatan Tuhan. Dan di bagian akhir pasal 17, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah janji. Tuhan sendiri akan mengambil sebuah pucuk dari pohon aras dan menanamnya di gunung yang tinggi. Dikatakan di Yeskiel 17 ayat 22, "Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi. Dan carang itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar, tempat burung-burung bernaung." Wah, ini indah sekali. Di tengah kegagalan manusia, Tuhan ternyata belum berhenti mengasihi, belum berhenti bekerja untuk kita. Apa yang manusia rusakkan, Tuhan sanggup memulihkannya lagi. Dan gambaran tentang tunas dari keturunan Daud ini membawa pengharapan kita kepada Kristus, Raja yang akan datang itu, dan bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena kesetiaan Allah pada janjinya. Saudara, coba perhatikan alur bacaan kita hari ini. Pasal 16 menunjukkan umat yang dahulu tidak punya apa-apa, dikasihi dan dibesarkan Tuhan, tetapi kemudian melupakannya. Pasal 17 menunjukkan mereka mencari rasa aman dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia atau bangsa lain. Tetapi di tengah ketidaksetiaan itu, Tuhan tetap menyatakan bahwa Ia tidak melupakan perjanjiannya. Nah, mungkin bahaya terbesar bukan ketika kita sedang susah, saudara. Kadang justru ketika kita itu sedang atau mulai berhasil. Sebab saat susah, kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tetapi saat semuanya berjalan baik, membaik, dan berhasil, kita mulai berpikir, oh, aku bisa sendiri. Karena itu, ketika hidup kita semakin diberkati, jangan semakin jauh dari Tuhan ya. Justru semakinlah mengingat siapa yang dahulu menemukan kita, siapa yang mengangkat kita, siapa yang memelihara kita sampai hari ini. Sebab kita bisa lupa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah berkat atau keberhasilan yang tanpa kita sadari justru mulai membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Yang kedua, ketika melihat perjalanan hidup kita sampai hari ini, masihkah kita mengingat dan mensyukuri siapa yang telah mengangkat dan memelihara kita? Mari kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan berkat-Mu justru membuat kami melupakan-Mu. Ingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki ini adalah karena kasih dan pemeliharaan-Mu. Ampuni ketika kami lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada pertolongan kasih karunia-Mu. Ajari kami untuk tetap rendah hati, setia, dan melekat kepada Kristus, sebab Engkaulah yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 965 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucapkan syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia, dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat Tikus dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Ictus sahabat Anda, yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mugas Dalam Gang 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari sahabat kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai seluruh acara hari ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, kesempatan baru Radio Ictus boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan di dalam pemeliharaan seluruh peralatan kami, pemancar kami, antena kami, bahkan penyusunan seluruh mata acara untuk siaran sepanjang hari ini, para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalam seluruh pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkatinya dan menjadikan berkat bagi seluruh pendengar kami dimanapun juga mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga sahabat-sahabat kami yang dengan setia memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan, Engkau yang akan memberkati sahabat-sahabat kami. Engkau juga yang akan menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang hidup, yang selalu siap untuk menolong sahabat-sahabat kami di tengah-tengah segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama

24 ayat pertama sampai 10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakin, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Maka jawabku, "Buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya." Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka."

Shalom, selamat pagi. Apa kabar sahabat? Kita sudah masuk di Sabtu kedua, di hari ke-10, di bulan ke-10. Wah, kalau yang dengar tanggal dan bulan yang sama nih, ada yang langsung ini hari istimewa ini. Ini hari banyak promo yang ditawarkan. Kita datang dulu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita boleh menikmati hari yang baru ini. Kita tahu bahwa Tuhan telah menyediakan begitu banyak hal untuk sahabat dan saya. Dan bila kita mau menikmati hari ini dengan penuh ucapan syukur, karena kita tahu Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk sahabat dan saya. Dan dia pengen kita terus bertumbuh di dalam dia, tidak hanya rutin datang beribadah, tapi dia ingin kita terus bertumbuh di dalam dia, lebih mengasihi dia, lebih kuat, lebih memberikan diri kita untuk kemuliaan namanya. Ya, selamat datang untuk yang baru datang ke kota Semarang. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
2: Ya, selamat pagi. Ayo pada bangun. Udah 15 menit lebih dari pukul 5 pagi. Ayo, pagi hari ini janjian dengan siapa nih? Janjian dengan Tuhan ya. Ayo, bangun, bangun, bangun. Ya, kita mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Dan biarlah hari yang baru ini juga memiliki arti dan juga memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk kita. Karena kita belajar selalu mengucap syukur. Bukan karena bahagia lalu kita mengucap syukur, tapi dengan mengucap syukur kita merasa berbahagia. Oke, selamat menikmati hari baru. Untuk sahabat-sahabat yang baru gabung pagi hari ini, untuk guru-guru sekolah minggu, para pembimbing rohani remaja pemuda yang akan melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat, selamat mempersiapkan diri. Dan biarlah apa yang sahabat lakukan dan kerjakan itu semuanya menjadi berkat di dalam tangan Tuhan. Selamat pagi juga untuk para anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner, song leader, singer. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan di gereja Anda masing-masing. Dan biarlah setiap nyanyian syukur kita, ucapan syukur kita menjadi berkat bagi kita semua.

Ya, sahabat sekalian, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Dan bagi sahabat-sahabat yang tidak dapat pergi ke gereja Anda karena berhubung keadaan kesehatan maupun fisik Anda yang tidak memungkinkan, jangan khawatir, karena besok pada pukul 9 pagi, pukul 6 sore dan pukul 7 malam kami akan udarakan ibadah raya yang ada di kota Semarang ini. Dan sahabat-sahabat dapat mengikutinya, dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan adalah tetap kekuatan kita.

Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju dan hidup kita

kita menjadi orang percaya? Apakah kita sudah berfungsi sebagaimana mestinya sebagai orang yang dewasa rohani? Mengajar, memuridkan, membimbing orang lain? Pertumbuhan rohani bukanlah pilihan, melainkan perkembangan wajar dalam hidup setiap orang.

0: Mari sahabat, kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan bersama hambanya Bapak Pendeta Daniel Gunadi dari GIA Genuk Indah. Dari studio Elizabeth ucapkan selamat mengikuti, Tuhan memberkati.
1: Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Radio Ikdus di kota Semarang dan sekitarnya. Bersyukur kepada Tuhan yang selalu memelihara kita hari lepas hari. Pagi ini kita boleh menikmati hari yang baru, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum lebih jauh kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, ya Tuhan Allah kami yang baik, yang setia, yang selalu memelihara kehidupan kami hari lepas hari, yang kasih setianya tidak pernah berkeputusan. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini, menikmati hari yang baru, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang baru, bahkan kesempatan hidup yang masih Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami ada sampai pagi ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Engkau ya Tuhan untuk menolong kami supaya firman yang kami renungkan boleh menjadi berkat tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami. Diberkatilah firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini, diberkati hamba-Mu yang menyampaikan dan sahabat-sahabat kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Ikdus yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu tentang warisan iman. Ayat mas yang akan kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ketujuh yang mendasari perenungan kita pagi hari ini. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai yang ketujuh firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan sahabat-sahabat, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, di tengah era digital dan percepatan teknologi saat ini, kita seringkali disibukkan dengan warisan materi yang berupa harta benda, properti, investasi. Bahkan kita jumpai banyak orang tua yang bekerja keras, menabung, membayar asuransi, menyiapkan dana pendidikan, bahkan meninggalkan sertifikat tanah atau rumah untuk disiapkan bagi anak-anak mereka. Tentu saja semuanya itu penting sahabat. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan. Warisan apa yang kita tinggalkan untuk kekekalan? Dan apa yang saya sebutkan di awal tadi adalah warisan berupa materi yang mungkin kita siapkan ketika suatu saat kita pulang, kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Tentu semuanya itu tidak salah. Apalagi di masa-masa yang sukar seperti ini, orang bekerja keras luar biasa untuk mengejar yang namanya materi. Tetapi apakah kita juga berpikir tentang warisan yang akan kita tinggalkan untuk kehidupan yang kekal? Sebagai umat percaya, ada warisan yang jauh lebih bernilai kekal dan tahan terhadap krisis zaman, yaitu warisan iman atau legacy of faith. Harta bisa habis, properti juga bisa rusak, investasi bisa anjlok dan tertipu, tetapi iman yang diwariskan kepada generasi selanjutnya adalah harta yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, tidak bisa dimakan rayap, dan tidak terpengaruh oleh inflasi atau krisis ekonomi. Kita baru saja membaca surat 2 Timotius pasal 1 ayat 5-7. Surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara di Roma menjelang akhir hidupnya. Paulus menyadari bahwa hari-harinya di dunia ini hampir berakhir. Dia tahu dan mempersiapkan Timotius, seorang pemimpin muda yang dia kasih seperti anaknya sendiri. Timotius akan menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Mungkin saja dia akan menghadapi penganiayaan, pengajaran sesat, tekanan dari budaya sekitar, dan kemungkinan besar rasa takut dan ragu-ragu. Melalui 2 Timotius 1 ayat 5-7, Paulus mengingatkan Timotius tentang akar rohaninya, dan Paulus memperlengkapi dia untuk tetap tangguh menghadapi tantangan zaman. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dari teks yang kita baca ini, kita akan belajar beberapa poin penting. Kita akan belajar tentang warisan iman yang diterima melalui keteladanan yang tulus. Kemudian berikutnya, tanggung jawab warisan iman, yaitu mengobarkan karunia yang ada. Dan karakter daripada warisan iman, yaitu berjalan dalam kuasa, kasih, dan ketertiban. Mari kita akan membuka hati dan pikiran kita supaya melalui poin-poin yang kita renungkan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Yang pertama, akar warisan iman itu diterima melalui keteladanan yang tulus. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, sana firman Tuhan berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kata tulus ikhlas dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani dipakai kata anupokristos. Kata ini secara harfiah berarti tanpa topeng atau tidak munafik. Pada zaman Paulus, para aktor teater memakai topeng untuk memerankan karakter tertentu. Ketika seseorang disebut anupokristos, itu berarti dia tidak bermain peran, tidak berpura-pura, tidak memakai topeng. Demikian juga iman yang tulus ikhlas adalah iman yang asli, yang terlihat sama di depan dan di belakang, di gereja dan di rumah, saat dilihat orang atau pada saat sendirian. Perhatikan juga frasa pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Ini menunjukkan bahwa iman Timotius tidak bermula dari dirinya sendiri. Iman itu diwariskan secara turun-temurun melalui neneknya Louis dan ibunya yaitu Eunike. Ada satu artikel yang menarik yang mengatakan bahwa ayah Timotius itu adalah seorang Yunani. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1. yang kemungkinan besar dia adalah orang yang tidak percaya. Artinya rumah tangga Timotius adalah rumah tangga yang dalam tanda petik terbagi secara rohani. Tetapi pengaruh iman seorang ibu dan nenek yang konsisten sanggup membentuk karakter dan iman Timotius sehingga dia menjadi rekan pelayanan Paulus yang setia. Sahabat, hal ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat penting. Warisan iman itu ditransfer melalui pemeliharaan relasi sehari-hari, bukan sekedar teori yang diajarkan. Nenek Louis dan Ibu Eunike tidak hanya mengajar Timotius tentang Tuhan, tetapi mereka hidup di hadapan Tuhan, di depan mata Timotius. Mereka berdoa, mereka membaca kitab suci, mereka percaya kepada Tuhan dalam suka dan duka, dan itu disaksikan oleh Timotius setiap hari. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, inilah yang memberi pengaruh besar di dalam kehidupan setiap keluarga orang percaya. Keluarga orang percaya harus memahami bahwa keluarga adalah pusat pemuritan. Karena itu keluarga tidak bisa menyerahkan pendidikan rohani anak-anaknya sepenuhnya kepada sekolah minggu atau gereja. Orang tua adalah penginjil dan pemurid pertama di rumah. Gereja bisa membantu atau sekolah Kristen bisa membantu. Tetapi gereja tidak bisa menggantikan peran orang tua. Sekolah minggu hanya 1 jam per minggu. Tetapi orang tua 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena itu tanggung jawab pendidikan rohani anak-anak kita itu adalah tanggung jawab orang tua. Kemudian kita belajar dari keluarga Timotius tentang kehidupan yang asli, kehidupan yang tanpa topeng. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, generasi sekarang atau Gen Z seringkali disebut, sangat peka terhadap manipulasi dan kepalsuan. Mereka tidak membutuhkan orang tua atau senior rohani yang sempurna. Tetapi yang jujur, konsisten dan menunjukkan iman yang hidup di dalam keseharian. Mereka bisa menerima orang tua yang mungkin gagal, tapi mereka tidak bisa menerima orang tua yang hidupnya pura-pura. Mungkin kita berpikir bahwa kita juga bukan orang yang sempurna. Saya masih sering marah, saya masih bergumul dengan dosa. Sahabat, Nenek Louis dan Ibu Eunike juga bukan orang sempurna. Tapi mereka tulus. Mereka tidak memakai topeng. Mereka hidup apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak mereka. Warisan iman itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keteladanan yang tulus. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, warisan iman sudah diterima oleh Timotius dari nenek dan ibunya. Tetapi apakah berarti Timotius bisa duduk diam dan pasif? Tentunya tidak. Ada tanggung jawab yang harus dia jalani. Karena itu di dalam bagian yang kedua, kita belajar tentang tanggung jawab warisan iman. Yaitu mengobarkan karunia yang ada. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Mari kita memperhatikan frasa mengobarkan yang berasal dari kata Yunani anasopureo yang secara harfiah berarti meniup kembali bara api yang hampir padam. Meniup bara api yang hampir padam. Bayangkan sebuah tungku perapian di malam yang dingin. Bara apinya masih ada, tapi sudah mulai redup, hampir padam. Jika tidak ditiup kembali, api itu akan mati. Tetapi jika ada seseorang yang menunduk mengumpulkan bara api itu dan meniupnya dengan sengaja, maka api itu akan menyala kembali, bahkan bisa membakar lebih hebat, lebih hangat, lebih panas dari sebelumnya. Itulah gambaran Paulus tentang karunia Allah yang ada pada Timotius. Karunia itu sudah ada dalam diri Timotius, tapi bisa redup jika tidak dijaga. Karunia itu sudah diberikan, tapi bisa hampir padam jika diabaikan. Perhatikan juga Paulus mengatakan karunia Allah yang ada padamu. Karunia ini bukan sesuatu yang pasif. Meskipun iman sudah diwariskan oleh nenek Louis dan ibu Eunika, Timotius bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga agar api pelayanan dan imannya tetap menyala. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran penting bahwa warisan iman tidak secara otomatis membuat seseorang aktif secara rohani. Jika ia melalaikan karunia tersebut, mungkin kita jumpai banyak anak aktivis, mungkin hamba Tuhan, pengurus gereja yang tumbuh dengan warisan iman yang kuat. Tapi dalam perjalanan hidup selanjutnya, mereka mengalami dalam tanda petik dingin secara rohani. Mengapa demikian? Karena bisa jadi mereka tidak mengobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita renungkan di bagian yang kedua ini, kita mendapati bersama bahwa semangat untuk mengobarkan karunia di dalam diri orang percaya maupun generasi selanjutnya itu perlu terus dikobar-kobarkan. Di era di mana kemajuan teknologi digital begitu luar biasa, media sosial yang begitu berkembang, kenyamanan secara material, iman bisa saja membuat kita rentan mengalami spiritual burnout atau kekeringan rohani. Kita dapati bagaimana generasi ini banyak kita jumpai mereka yang bisa bertahan waktu yang lama, mungkin 3 jam atau 2 jam sehari untuk mereka bermedia sosial. Tetapi membaca firman, berdoa 5 menit itu sesuatu yang berat untuk dikerjakan. Banyak orang percaya bisa menonton serial drama di media sosial atau di HP kita sampai sekian banyak episode. Tetapi membaca Alkitab satu pasal saja kita merasa itu berat. Inilah kondisi yang ada. Apakah kita akan kalah oleh kemajuan dunia? Tentunya tidak, sahabat. Kita wajib mengobarkan kembali api rohani kita melalui kedisiplinan rohani. Baik doa, pembacaan Alkitab, dan tentunya keterlibatan aktif kita dalam pelayanan di gereja kita masing-masing. Mari kita gunakan karunia yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Karunia pelayanan sekarang ini begitu berkembang, khususnya bagi generasi muda sekarang ini. Ada banyak bidang pelayanan yang bisa dikerjakan. Tidak hanya di atas mimbar, tapi melalui gadget yang ada di tangan kita. Kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi orang yang menguatkan saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidup. Jangan biarkan karunia Allah yang ada pada kita menjadi lenyap begitu saja. Mari kobarkan, baik dalam diri kita secara pribadi maupun bagi anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Kemudian sahabat, kalau kita sudah belajar tentang akar warisan iman, tanggung jawab untuk mengobarkan karunia, ada satu hal lagi yang sangat penting. Dengan karakter seperti apa kita hidup saat kita mengobarkan warisan iman ini? Paulus memberikan jawabannya di ayat yang ketujuh. Bagian yang ketiga yang akan kita renungkan adalah karakter warisan iman, yaitu berjalan di dalam kuasa, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, Timotius mungkin secara alami sebagai seorang

Itu berarti rasa takut yang bisa melumpuhkan, ketakutan yang membuat kita mundur, bersembunyi, dan tidak berani bertindak. Dan Paulus dengan tegas berkata, itu bukan dari Allah. Lalu apa yang Allah berikan? Ada tiga perlengkapan utama yang tadi disebutkan. Kekuatan atau dunamis. Itu bukan kekuatan fisik, tapi keberanian rohani untuk berdiri teguh di atas kebenaran. Kata dunamis adalah kata yang sama yang dipakai untuk menggambarkan kuasa mujizat, kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus. Ini adalah kekuatan yang membuat kita berani bersaksi, berani mengambil keputusan benar, berani menghadapi tekanan. Kemudian yang kedua adalah kasih atau agape. Ini bukan kasih romantis atau kasih karena suka, tetapi belas kasih yang mendorong kita melayani orang lain, meski dalam tekanan. Agape adalah kasih yang memberi tanpa mengharapkan kembali. Kasih yang mengasihi bahkan kepada yang tidak layak dikasih, yang tetap peduli meski disakiti. Ini yang membuat kita tidak menjadi prajurit rohani yang keras dan menghakimi, tetapi pelayanan yang penuh dengan belas kasih. Kemudian yang ketiga, sahabat, adalah ketertiban atau sopronismos. Ini sering diterjemahkan dengan kata atau kalimat pikiran yang sehat. Tapi makna aslinya adalah lebih kaya, yaitu penguasaan diri, hikmat praktis, keseimbangan mental yang membuat kita tidak reaktif, tidak impulsif, tidak anarkis, tapi bijak dalam mengambil keputusan. Sahabat-sahabat, perhatikan urutannya. Kekuatan, kasih, ketertiban. Bukan kekuatan saja, tetapi kekuatan yang dilindungi oleh kasih dan diarahkan oleh ketertiban. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, warisan iman itu bukan sekedar kenangan masa lalu, melainkan obor yang harus terus diestafetkan dari generasi ke generasi. Bagi kita sebagai orang tua dan orang-orang yang dianggap senior secara rohani, wariskanlah iman yang tulus, iman yang real dan berdampak, dimulai dari rumah kita. Oleh karena itu, jangan hanya membawa anak-anak kita ke gereja, tetapi hiduplah di hadapan Tuhan di depan mata mereka. Jangan hanya diajarkan mereka tentang Alkitab, tetapi tunjukkan bagaimana kita hidup dengan Tuhan hari lepas hari dalam suka dan duka di tengah-tengah mereka. Sekali lagi, jangan pernah kita berpikir, saya tidak sempurna. Tidak masalah, sebab Lois dan Eunike juga tidak sempurna. Tetapi mereka tulus, mereka konsisten, dan mereka dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kemudian, bagi generasi muda, mari kita sambut warisan iman itu. Mari kita kobarkan karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan hiduplah tanpa ketakutan. Jangan menjadi generasi yang mewarisi iman, tetapi kita membiarkannya. Sehingga warisan iman itu pada akhirnya tergerus oleh tantangan-tantangan kehidupan. Mari sahabat-sahabat, kita respon firman Tuhan pagi hari ini. Wariskanlah iman kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang, sehingga mereka boleh bertumbuh imannya dengan baik. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa, sahabat. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu atas sahabat-sahabat Radio Ictus yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami menjadi orang tua yang mampu mewariskan.

0: iman kepada anak-anak kami, kepada generasi penerus kami. Sehingga di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin hari semakin tidak mudah ini, proses pewarisan iman itu tetap berjalan dengan baik. Generasi tua mewariskan iman, dan kami berdoa supaya generasi muda, para penerus dalam keluarga, gereja maupun bangsa dan negara ini dapat menyambutnya dan mengobarkan warisan iman itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, diberkatilah radio siaran Iktus, diberkati para pengurus, para kru yang melayani, pakailah lebih hari, lebih heran, terus boleh menjangkau banyak orang di kota Semarang dan sekitarnya melalui siaran-siaran mereka. Terpujilah nama Tuhan, berkat-Mu menyertai kami sepanjang hari ini untuk setiap kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Pendeta Daniel Gunadi dari GA Genu Indah. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.

Ya, happy birthday, happy birthday untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, tepat tanggal 10 Oktober. Siapa aja? Oh, di meja studio kami itu banyak nama yang tercatat. Ada 40 nama, ha. Semoga saja semuanya bisa saya sapa ini ya. Tidak ada yang ketinggalan, 40 nama. Oke. Untuk kesempatan hari ini saya berikan kesempatan bagi sahabat-sahabat yang mungkin namanya belum tercatat di sini. Silahkan WA di 081745-0596. Catatkan nama lengkap sahabat, lalu Anda biasa beribadah di mana, alamatnya di mana juga jangan lupa dituliskan supaya pada setiap tanggal 10 Oktober ini saya akan menyapa nama sahabat ya. Oke. Ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin menyapa sahabat, rekan sekerja, rekan sepelayanan, atau anggota keluarga yang berhari jadi hari ini, silahkan WA di 081745-0596. Dan lagu yang pertama yang segera akan saya hadirkan, tetap seperti tadi yang disinggung oleh Bapak Pendeta Daniel, ayo baca Alkitab. Baca Alkitabnya ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, segera saya harus menyapa nama sahabat-sahabat yang sudah tercatat di sini. Kalau enggak waktunya, bisa enggak nyampe ini ya. Ibu Marsih Astuti di Mugas Barat dengan nomor monitor 375. Ibu Marsih Astuti di Mugas Barat. Lalu ada Ibu Sipora di Kota Kudus dengan nomor monitor 562. Ibu Sipora di Kudus. Lalu ada Ibu Ayub Rohani di Lamper Mijen dengan nomor monitor 711. Ibu Ayub Rohani di Lamper Mijen. Di Pier Tendean ada Ibu Ran Sui Eng dengan nomor monitor 1041. Ibu Ran Sui Eng di Pier Tendean. Lalu Ibu Malkia Eliawati di Jalan Raya Mangkang dengan nomor monitor 1473. Ibu Malkia Eliawati di Jalan Raya Mangkang. Di Abimanyu ada Ibu Lani Budiati dengan nomor monitor 1948. Ibu Lani Budiati di Abimanyu. Lalu di Banjarsari ada Ibu Dini Suryandari dengan nomor monitor 2959 di Jalan Banjarsari. Lalu ada Ibu Hana Dewi Nugraheni di Jalan Timponegoro dengan nomor monitor 3873. Ibu Hana Dewi Nugraheni di Diponegoro. Lalu ada Ibu Siska di Ngalian di Wismasari dengan nomor monitor 4005. Ibu Siska. Di Srinindito ada Ibu Asri Hartini Suhadi. Di Srinindito Ibu Asri Hartini Suhadi. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berbahagia, selamat menikmati hari indah ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memimpin perjalanan hidup sahabat-sahabat sekalian memasuki usia yang kesekian di tanggal 10 ini, dan Tuhan juga yang tetap menjadi andalan hidup kita.

Ya, sahabat, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Pak Agusti Drogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, Ibu Maria, Ibu Rini, dan Bapak Daniel Hombun di Musi. Semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua.

0: kasih kita. Haleluya.
1: Puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus. Tuhan

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat yang tercatat di sini berhari jadi tepat tanggal 10 Oktober. Di Kaliwungu ada Bapak Tri Tunggal Projo Sumarto, Desa Sumberjo, Kaliwungu, dengan nomor monitor 448. Bapak Tri Tunggal Projo Sumarto di Kaliwungu. Lalu ada Bapak Filipus Muji Untung di Ketileng Singolelo Welahan dengan nomor monitor 1686. Bapak Filipus Muji Untung di Welahan. Bapak Tan Hok Jun yang ada di Rejosari dengan nomor monitor 1141. Bapak Tan Hok Jun di Rejosari. Lalu Bapak Santoso di MT Haryono. Bapak Santoso di MT Haryono dengan nomor monitor 1251. Di Sadewa ada Bapak Ayub Pribadi Marwanto dengan nomor monitor 1468. Bapak Ayub Pribadi Marwanto di Sadewa. Lalu ada Bapak Lim Ho Siong dengan nomor monitor 1689. Bapak Lim Ho Siong di Semarang Aceh. Lalu Bapak Ignatius Cahyono di Kusuma Wardani dengan nomor monitor 1712. Bapak Ignatius Cahyono. Di Trimulyo ada Bapak Cornelius Ujiono dengan nomor monitor 2660. Bapak Cornelius Ujiono. Di Ganesha Raya, Bapak Sakaria Haryanto dengan nomor monitor 2821. Bapak Sakaria Haryanto. Lalu di Meranti Barat Dalam ada Bapak Dodi Herianto dengan nomor monitor 3182. Bapak Dodi Herianto. Di Lamper Mijen ada Bapak Setio Budi Utomo dengan nomor monitor 3873. Bapak Setio Budi Utomo. Lalu di Klipang Blok O ada Bapak Sali dengan nomor monitor 3952. Bapak Sali di Klipang. Di Tembalang ada Bapak Ferdi Wowo. Di Taman Bukit Asri Blok B. Di Tembalang dengan nomor monitor 4168, Bapak Ferdi Wowo. Sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, biarlah hari yang indah dan bersejarah ini sungguh-sungguh membuat hati kita selalu mengucap syukur, dan kita tetap mau menjadi terang Kristus dimanapun juga Tuhan menempatkan kita. Sahabat, Anda mendapat salam dari monitor setia kami, Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, juga Pak Agus yang ada di Tokosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Pak Daniel Hongbun, Ibu Rini, Ibu Wijayanti, Ibu Maria, Ibu Elisa Novita, semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Tetap sehat, kuat, setia, dan semangat mengiring Tuhan Yesus Kristus.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini. Ada Bapak Purwanto Mitro Tanayo di Padi 11. Bapak Purwanto Mitro Tanayo. Lalu Bapak Hirlan Setiawan di Kapas Timur. Bapak Hirlan Setiawan di Kapas Timur. Bapak Agus Suwandi di Padi Tengah. Bapak Agus Suwandi di Padi Tengah. Bapak Enos Talakua di Pondok Raden Patah. Bapak Enos Talakua di Pondok Raden Patah. Lalu di Kumudas Moro ada Ibu Sota Artining Tias. Ibu Sota Artining Tias di Kumudas Moro. Ibu Esther Sunarto di Banuwati. Ibu Esther Sunarto di Banuwati. Ibu Alex Sinata. Ibu Alex Sinata di Traju Tresno. Ibu Petrus di Karangsawo. Ibu Petrus di Karangsawo. Bapak Agus Pristiwanto di Surtikanti. Bapak Bagus Pristiwanto di Surtikanti. Lalu adik Stefani Natalia di Pesona Asri Tlogomulyo. Adik Stefani Natalia, ada salam dari Eyang Kakung ya. Selamat ulang tahun, bertambah umur, bertambah hikmat dari Tuhan. Lalu ada saudari Stefani Firianta Puhi di Noroyono. Dari Stefani Firanta Puhi di Noroyono. Saudari Diah Maya Anggani di Kedondong. Lalu saudari Nancy di Sampangan. Saudara Ivan Nugroho di Ganesha Mukti. Saudara Oki Eptaning Tias di Panti Wilasa Dr. Cipto. Saudari Joy Elkinanti di Jomblang. Dan saudari Ranita Triwigati di Lemah Mendak. Semuanya selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Di hari yang istimewa ini ya, tanggal 10 bulan 10. Wah ini rombongan banyak banget. Semua lahir di tanggal yang sama. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Jangan lupa tugas bagi sahabat-sahabat untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Roh Kudus yang akan membantu sahabat untuk dapat lebih disiplin lagi di dalam kehidupan doa sahabat, agar sahabat semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat di dalam Dia. Dan sebagai pokok anggur tentunya menghasilkan buah.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
4: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
3: Jauh gak Oma? Hati-hati loh. Kalau jauh nanti Oma ngompol.
4: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
3: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
5: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

yang berhari jadi juga tanggal 10 Oktober. Ada Yohana Mintosih Pamungkas, Dedi Kusworo, De Piring Depari, Mariana Ninon, Uci Kega Cingenuk, Lenatan Susanto, Bernike Bella, Valen, Wawan Widawan, Yamari, Immanuel Jumadi, Oki Reno Armando, Paulus Kohokuan, Ristiana, dan Jemaat KITJ Duren Tubanan yang hari ini merayakan ulang tahunnya tanggal 10 ya. Ya, sekali lagi saya akan menyapa Yohana Mintosih Pamungkas, Dedi Kusworo, Piring Depari, Mariana Ninon, Uci Giga Jenggenuk, Lenatan Susanto, Bernike Bella, Valen, Wawan Widawan, Yamari, Immanuel Jumadi, Oki Reno Armando, Paulus Kohokuan, Ristiana, dan Jemaat KITJ Duren Tubanan. Semuanya yang merayakan ulang tahun hari ini, selamat menikmati hari indah ini dengan penuh sukacita. Karena kita tahu kita ada sampai saat ini, itu juga adalah karena anugerahnya. Dan biarlah setiap langkah yang sahabat-sahabat ayunkan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan akan memberikan berkat di setiap langkah sahabat. Kiranya tangan Tuhan menyertai hari ini, menyentuh hidup sahabat dengan damai, memberkati hati sahabat dengan cinta, dan menghibur sahabat dengan sukacita. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Tuhan mengasihi dan memberkati. Ya, salam juga untuk semua sahabat yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi. Dan terima kasih untuk telepon maupun WA yang sudah masuk. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Saya mohon diri ya. Waktunya udah hampir habis.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Iktus, judul wisdom saat ini adalah apakah hikmat itu? Sahabat, hikmat atau wisdom adalah sesuatu inspirasi yang muncul dengan tiba-tiba. Kita semua tidak pernah menduganya bahwa sesuatu itu akan terjadi untuk memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik atas sesuatu masalah atau peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Nah sahabat, setelah terjadi kita baru akan berkata, kok bisa seperti itu ya? Ya, itulah hikmat. Apakah ada sekolah hikmat? Tentu saja tidak ada sekolah hikmat itu. Kita boleh saja mempunyai kepandaian yang tinggi, tapi hikmat akan mengalahkan segalanya. Hikmat adalah kesanggupan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Allah. Melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan dan mengetahui langkah terbaik yang perlu diambil. Semua orang akan mengakui bahwa hikmat adalah kekayaan berharga yang patut dimiliki. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat itu? Amsal Sulaiman pasal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat itu? Hikmat datang daripada kita ketika kita takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Jadi hikmat itu datang dari pengenalan akan Tuhan. Dan bukan sekedar tahu siapakah Tuhan itu. Ada